0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi hari ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pare, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, C Selatan, Pak-Pak Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada yang dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini penjeluasan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lebutar Gunung Meriah Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah Berita Ekstra selengkapnya.

Didawali dari kabar Aceh Singkil, Kejaksaan Negeri Aceh Singkil memulihkan tunggakan pajak desa senilai 1,3 miliar rupiah. Tunggakan tersebut berasal dari kewajiban perpajakan desa untuk tahun anggaran 2023 dan 2024. Pemulihan dilakukan oleh bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Aceh Singkil bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Sahron Hasibuan, mengatakan proses penyelesaian tunggakan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi, mediasi, hingga pendampingan hukum terhadap pemerintah desa. Pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang tertib dan mendukung pembangunan daerah. Berdasarkan data Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, potensi tunggakan pajak desa yang tercatat sebelumnya mencapai 2,14 miliar. Dari jumlah tersebut, 1,3 miliar berhasil dipulihkan dan distorkan sebagai penerima negara. Artinya, sekitar 64,7% dari total potensi tunggakan telah berhasil diselesaikan. Sementara itu, masih terdapat sekitar 755 juta lagi yang belum dipulihkan. Upaya penyelesaian tunggakan mulai dilakukan pada akhir Mei 2026. Saat itu, Kejaksaan Negeri bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung menggelar sosialisasi yang melibatkan aparatur desa dari seluruh Kabupaten Aceh Singkil. Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kejaksaan, serta Kantor Pelayan Pajak Pratama Subulus Salam. Tahap berikutnya dilakukan mulai 2 Juni. Tim Datun Kejaksaan Aceh Singkil bersama DPMK turun melakukan mediasi dan pendampingan hukum kepada pemerintah desa yang masih memiliki kewajiban perpajakan. Menurut Sahron, pendampingan tersebut diarahkan untuk mendorong pemerintahan desa menyelesaikan kewajibannya sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan desa. Atas capaian tersebut, Bupati Aceh Singkil Safriyadi Oyon memberikan piagam penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap peran bidang Datun dalam membantu penyelesaian tunggakan pajak desa. Kejaksaan Negeri Aceh Singkil selanjutnya mengingatkan pemerintah desa agar lebih tertib memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan tersebut dinilai penting agar pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Sementara itu, kelebihan pembayaran dalam pengelolaan belanja tidak terduga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil sebesar 680 juta lebih telah dikembalikan ke kas daerah. Kendati sudah dikembalikan ke kas daerah, namun pemerhati daerah Budi Harjo meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada pengembalian uang. Budi meminta aparat pengawas dan penegak hukum menelusuri proses yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran. Jangan karena uang sudah dikembalikan lalu persoalan dianggap selesai. Menurut Budi, masyarakat perlu mengetahui bagaimana proses pengelolaan anggaran tersebut dilakukan, termasuk perencanaan, pengadaan, penetapan harga, pembayaran, hingga penerimaan dan distribusi barang. Dia menyebut anggaran tersebut berkaitan dengan BTT dan pengadaan seragam sekolah yang nilainya mencapai lebih dari 1,7 miliar. Budi juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas lainnya melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Bahkan Budi secara khusus meminta Misi Pemberantasan Korupsi melakukan pendalaman sesuai kewenangannya terhadap pengelolaan anggaran tersebut. Ia menegaskan permintaan itu bukan berarti menuduh pihak tertentu telah melakukan korupsi. Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran serta memberikan kepastian hukum. Budi berharap persoalan tersebut tidak berakhir hanya sebagai catatan administrasi setelah uang dikembalikan.

Sementara itu, pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Aceh Singkil menghadiri pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ketua Harian, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang Perhakiman LPTQ telah berada di Semarang sejak Senin pekan lalu. Rombongan mengikuti secara langsung rangkaian kegiatan MTQ tingkat nasional untuk memperoleh pengalaman. Ketua LPTQ Aceh Singkil, Yusfit Helmi, mengatakan, kehadiran pengurus LPTQ di ajang nasional di Semarang diharapkan dapat memberikan pengalaman serta menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan pembinaan tilawatil Quran di daerah. Selain mengikuti rangkaian kegiatan, pengurus LPTQ Aceh Singkil juga berkesempatan turun langsung ke sejumlah arena perlombaan untuk memberikan dukungan moral kepada para qari dan qariah yang mewakili Provinsi Aceh. Menurut Yusfit, pelaksanaan MTQ Nasional juga menjadi momentum konsolidasi bagi pengurus LPTQ dari berbagai daerah di Indonesia. Ia mengatakan, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi antar pengurus LPTQ, sekaligus menyelesaikan program pembinaan Al-Quran dan mengevaluasi pelaksanaan kompetisi keagamaan di masing-masing daerah. MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 berlangsung di lapangan Pancasila Simpang 5, Kota Semarang, pada 11 hingga 20 September dan diikuti peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.

0: Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Yeay, menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bersama Kejaksaan Negeri Aceh Singkil memperkuat kerjasama dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama yang berlangsung di off-room kantor Bupati Aceh Singkil. Dalam sambutannya, Bupati Safriyadi Oyon mengatakan, kompleksitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan membutuhkan setiap kebijakan yang memiliki landasan hukum yang jelas. Hukum harus menjadi pedoman dalam bekerja, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ia mengatakan kerjasama dengan kejaksaan diharapkan dapat membantu aparat pemerintah memastikan berbagai kebijakan, pengelolaan aset, kontrak hingga administrasi pemerintahan berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, sinergi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan persoalan hukum sejak awal. Kejaksaan dapat memberikan pendampingan, bantuan, dan pertimbangan hukum sesuai kewenangannya. Dengan kepastian hukum, pihaknya ingin membangun pemerintahan yang lebih percaya diri, profesional, dan responsif. Sinergi dengan kejaksaan harus menjadi kekuatan untuk memperkuat pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Sahron Hasibuan mengatakan, pihaknya siap perkuat kolaborasi dengan pemerintah Aceh Singkil dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum. Dia berharap kerjasama tersebut dapat memastikan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tetap berada dalam koridor hukum serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini diharapkan menjadi pijakan untuk meningkatkan koordinasi pemerintah Aceh Singkil dan Kejaksaan Aceh Singkil, khususnya dalam menghadapi persoalan hukum perdata dan tata usaha negara. Oyon menutup pesannya dengan menekankan pentingnya kepastian hukum dan sinergi antar lembaga dalam mendukung tata kelola pemerintahan. Sementara itu, hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Aceh Selatan memicu longsor di kawasan Gunung Air Dingin, Kecamatan Sawang, pada Rabu sore. Material tanah dan batu dari lereng perbukitan longsor hingga menutupi sebagian badan jalan nasional lintas Tapak Tuan Blang Pidi. Salah seorang warga yang melintas, Cut Munir, mengatakan, longsoran tersebut juga menghantam satu unit mobil double cabin berwarna hitam yang sedang melaju dari arah Tapak Tuan menuju Blang Pidi, Aceh Barat Daya. Menurutnya, batu berukuran besar bersama material tanah tiba-tiba jatuh dari lereng dan menghantam bagian samping kanan mobil, tepatnya pada bagian pintu depan. Akibat hantaman batu, bagian samping mobil mengalami kerusakan yang cukup parah. Kendaraan tersebut juga terlihat keluar dari badan jalan dan terjatuh ke bawah berem. Selain longsor, hujan deras juga menyebabkan genangan air di sejumlah titik di Kecamatan Sawang. Kondisi itu membuat arus lalu lintas dari arah Tapak Tuan maupun Blang Pidi mengalami perlambatan. Sejumlah kendaraan harus mengurangi kecepatan saat melintas titik genangan. Bahkan antrian kendaraan sempat terlihat memanjang karena sebagian badan jalan tidak dapat dilalui secara normal. Sejumlah pengendara juga memilih berhenti sementara sambil menunggu debit air berkurang. Tidak hanya longsor dan genangan, hujan deras juga menyebabkan sebuah tiang listrik di kawasan Gunung Aluklut, tepatnya di perbatasan Kecamatan Sawang dan Mekik, tumbang. Tumbangnya tiang listrik tersebut turut mengganggu kelancaran arus lintas di kawasan itu. Sementara itu, pelaksana tugas, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan, Mudatsir, membenarkan adanya laporan kejadian longsor di kawasan Gunung Air Dingin. Ia mengatakan petugas melakukan penanganan dengan memindahkan material batu serta membersihkan tanah longsor yang menutupi badan jalan. Upaya tersebut dilakukan agar akses jalan nasional Tapak Tuan Blang Pidi kembali terbuka dan arus transportasi dapat berjalan lancar. BPBD juga menghimbau masyarakat yang melintas di kawasan perbukitan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan deras, mengingat sejumlah titik di jalur tersebut rawan terjadinya longsor. Sementara itu, sebanyak 13 unit rumah warga di Desa Bambel Gabungan, Kecamatan Bambel Aceh Tenggara, terbakar
Kobaran api dengan cepat merambat ke sejumlah rumah warga yang berdempetan. Kalaksa BPBD Aceh Tenggara Muhammad Asbi melalui Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dodi Sukmariga Tajmal mengatakan, pihaknya langsung mengerahkan 6 unit armada pemadam kebakaran setelah menerima laporan kejadian. Menurut Dodi, berdasarkan informasi awal petugas di lapangan, api diduga berasal dari rumah milik Darus. Api kemudian merambat ke rumah warga lainnya yang berada berdekatan. Kondisi bangunan yang sebagian berkonstruksi kayu dan semi permanen buat api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran bersama kepolisian, TNI dan masyarakat setempat berjibaku memadamkan api. Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 8 malam. Adapun rumah yang mengalami rusak berat masing-masing milik Is, Suhada, Peri, Darus, Muji, Samaul Bahri, Damanuri, Rio, dan Hairun. Sementara 3 rumah lainnya mengalami rusak ringan masing-masing milik Wedi, Rain, dan Ahmad. Dodi menyebut kebakaran itu berdampak terhadap 13 kepala keluarga atau sekitar 50 jiwa. Tak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa itu. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Merambat ke sejumlah rumah warga yang berdempetan. Kalaksa BPBD Aceh Tenggara Muhammad Asbi melalui Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dodi Sukmariga Tajmal mengatakan, pihaknya langsung mengerahkan 6 unit armada pemadam kebakaran setelah menerima laporan kejadian. Menurut Dodi, berdasarkan informasi awal petugas di lapangan, api diduga berasal dari rumah milik Darus. Api kemudian merambat ke rumah warga lainnya yang berada berdekatan. Kondisi bangunan yang sebagian berkonstruksi kayu dan semi permanen buat api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran bersama kepolisian, TNI dan masyarakat setempat berjibaku memadamkan api. Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 8 malam. Adapun rumah yang mengalami rusak berat masing-masing milik Is, Suhada, Peri, Darus, Muji, Samaul Bahri, Damanuri, Rio, dan Hairun. Sementara 3 rumah lainnya mengalami rusak ringan masing-masing milik Wedi, Rain, dan Ahmad. Dodi menyebut kebakaran itu berdampak terhadap 13 kepala keluarga atau sekitar 50 jiwa. Tak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa itu. Penyebab kebakaran hingga kini masih

Suhada, Peri, Darus, Muji, Samaul Bahri, Damanuri, Rio, dan Hairun. Sementara tiga rumah lainnya mengalami rusak ringan masing-masing milik Wedi, Rain, dan Ahmad. Dodi menyebut kebakaran itu berdampak terhadap 13 kepala keluarga atau sekitar 50 jiwa. Tak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa itu. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Menteri Luar Negeri China Wang Yi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Beijing pada Rabu untuk membahas penyelesaian konflik di kawasan Teluk. Wang Yi menyatakan bahwa situasi di Timur Tengah saat ini terus bergejolak dan berdampak serius terhadap perdamaian serta pembangunan internasional. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, China bersedia memainkan peran konstruktif dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Dalam beberapa hari terakhir, kelompok minoritas dari Yaman Houthi disebut perluas serangan. Bahkan pada Selasa, Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi mengeluarkan peringatan serangan udara pertama kalinya untuk wilayah Mekah, lokasi banyaknya situs suci umat Islam. Juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional, Turki Al-Maliki, mengatakan sebanyak 13 warga sipil terluka dalam serangan Houthi yang menarget Khamis, Musaid, Aba, dan Taif di wilayah barat daya negara itu. Arab Saudi dan Amerika sejak lama memandang kelompok Houthi sebagai alat Iran, serta menuduh Teheran memasok senjata mereka. Sementara itu, tuduhan dibantah oleh Iran. Berdasarkan konsensus yang telah dicapai sejauh ini, Wang Yi mengatakan Iran dan Amerika diharapkan membangun kembali mekanisme perundingan dan mengadakan konsultasi substantif mengenai berbagai

persoalan yang menjadi perhatian masing-masing. China mendesak seluruh pihak mengambil langkah efektif untuk segera membuka kembali Selat Hormuz, menjaga keamanan dan kelancaran jalur pelayaran internasional, serta melihara stabilitas transportasi energi internasional dan rantai pasok, produksi serta pasokannya. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari sepak bola Inggris dilaporkan, Manchester United mengalami mimpi buruk di Old Trafford setelah kalah 2-3 dari Brighton pada putaran ketiga Carabao Cup Kamis dini hari. Keunggulan 2 gol yang sudah dimiliki tuan rumah sirna setelah Brighton mencetak 3 gol balasan. Selechi dan Mason Mount membawa Manchester United unggul cepat masing-masing pada menit ke-8 dan ke-10. Namun Brighton bangkit lewat Karalambos Kostulas, Pascal Gross dan Maxim De Kuyper. Kekalahan itu membuat Manchester United tersingkir pada putaran ketiga untuk musim kedua secara beruntun. Hasil ini juga menambah tekanan terhadap pelatih Michael Carrick setelah timnya kembali gagal meraih kemenangan beberapa hari setelah kalah dari Manchester City. Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Davi dan kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.

kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Fire! Fire! Fire!
4: Yeay, menang lagi.
5: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
5: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke Bu, ayo kita membaca.
6: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

para pecinta musik dangdut, Bollywood dan juga Melayu ingin dengerin musik setiap pagi di Extra FM. Ada yang baru loh dari Nyamala Agatha masing-masing. Yuk dengerin terus dari hari Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai 12 siang. Eits, jangan sampai ketinggalan ya.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Lebu Teraja Singkil. Selamat pagi Srawania, apa kabar ya? Kabar Srawania yang pastinya masih setia banget ini di 104.8 FM. Ya, edisi 17 September 2026 ya. Ini tentunya di hari Kamis pagi Srawania semua. Dihibur dong sama Kamaida BW di program Digodax, Digoyang Dangdut Ekstra yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 12 siang nanti ya. Jadi selamat pagi buatnya kamu yang lagi beraktivitas pagi, semoga aktivitasnya lancar. Ya, seperti biasa di Godax bakalan muterin lagu dari New Dangdut, Bollywood dan juga Melayu. Jadi buat yang mau bergabung, yang tung request lagu-lagu dangdutnya, boleh kita tunggu di nomor yang sama di 08 1164 8 1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Isra FM. Untuk mengawali perjumpaan tadi pagi hari ini, single bagus dari Vita Alfia, Cinta Tak Direstui.

Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program Dikodak Stiko yang Dangdut Ekstra. Dan jelas masih bareng kamu Edek Sramania semua. Yes, di studio sudah pukul 17, sudah pukul 10 lewat 31 menit melintas ya. Jadi buat yang mau bergabung untuk request lagu Dangdut, Bollywood dan juga Melayu, boleh banget dong. Ya di nomor yang sama di 08 1164 8 1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Sri FM.

0: Dan coba sapa dulu nih penelpon kita, ada siapa di sana? Halo, Digo Dax.
1: Halo.
0: Iya, Digo Dax. Digo Dax. Siapa ini?
1: Udian, Mbak.
0: Siapa namanya?
1: Widya, Mbak, di Anjo-Anjo.
0: Widya di Anjo-Anjo.
1: Iya.
0: Kabarnya, Kak Widya?
1: Ya, alhamdulillah. Sehat luar biasa. Mbak, sehat.
0: Sehat dong, insya Allah. Gitu ya, sehat
1: luar biasa.
0: Ini lagi ngapain, Kak Wid?
1: Biasa, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Beres-beres.
0: Oke lah, kalau gitu. Sambil beres-beres, mau diputerin lagu dangdut, Bollywood atau Melayu nih?
1: Mulut aja, Mbak.
0: Yang mana?
1: Dadak aja, Mbak. Dadak.
0: Dadak?
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Kak Jago. Yang terlalu saya. Ada kan, Mbak?
0: Ada. Lagunya ada. Salamnya darinya ini kan, Ajay Go Gafal dan Saya Gosal. Salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya buat yang dengar, buat adik-adik yang berbantu, buat Mbak Maida, buat anak-anak yang lagi sekolah.
0: Iya. Terus?
1: Salam sekolahnya buat suami aku aja.
0: Oke, kalau begitu terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Ya, ada siapa? Widya katanya. Di seputaran si Anjo-Anjo minta lagu dari Dadak gitu. Ya udah lah, nanti kita puterin lagi ini spesial buatnya Widya, dan coba sapa lagi, ada siapa di sana? Halo, Digodak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, Digodak.
2: Halo.
0: Ya, halo, Digodak.
2: Halo.
0: Iya, halo Digo Dax. Ada yang bisa kami bantu?
2: Request lagu, Kak.
0: Iya, lagu apa nih? Tapi sebelum request lagu, passwordnya dulu dong.
2: Merica itu berjahe.
0: Hah? Yang mana? Halo? Oke, kita putus saja ya. Berat orang-orang kayak gini nih. Ya oke lah, ya coba lagi di nomor yang sama di 08 1148 1048. Dan coba sapa lagi, ada siapa di sana? Halo, di Godak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Iya.
0: Halo. Iya, di Godak. Halo, di Godak. Di Goyang Dangdut Ekstra.
1: Iya, iya Ji. Request lagu, Kak.
0: Boleh, lagu apa? Tapi sebelum request lagu, pakai password ya.
1: Iya.
0: Nah, Digo Dax. Halo.
1: Iya.
0: Ini dengan siapa sih?
1: Aulia.
0: Aulia. Yang mana ini yang ngomong? Aulia apa Priska?
1: Iya.
0: Rita.
1: Iya.
0: Rita, kamu di mana, Rit?
1: Dari SBS.
0: SBS?
1: Bukan.
0: Jadi mau minta lagu apa kamu ini?
1: Iya. Mau minta lagu.
0: Ada yang ngajari di belakang. 6?
1: Iya.
0: Lah, kamu minta lagu ini, Kampung.
1: Iya.
0: Ya nanti sore lah saya puterin. Kalau sekarang lagi muterin lagu dangdut.
1: Oh.
0: Bulan. Jadi yang mana ini? Ayo ting ting.
1: Iya boleh.
0: Ya udah, nanti kita puterin Ayo ting ting ya.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa, Dek? Kan jadinya Dek kan. Apa ini? Salam buat siapa?
1: Salam buat Fitri.
0: Ader.
1: Uti.
0: Ader. Terus
1: Yani.
0: Ader.
3: Habis itu
1: baru start.
3: Terus sedikit lagi.
1: Minta. Jelasin.
3: Terus.
1: Minta.
3: Ya.
1: Udah.
3: Oke, baik, terima kasih ya.
1: Iya kan kak.
0: Baik, kalau gitu selamat datang semuanya. Nggak tahu namanya siapa, cuman tadi Entarita, pokoknya gitu, Tahlia, pokoknya gitu ya Sramania ya. Minta lagu dari Ayu Ting Ting ya. Nanti kita puterin deh lagu Ayu Ting Tingnya, spesial buat yang udah nge-request lagu tadi. Jadi buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama ya, di 0811 1648 1048.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Okay, kita balik lagi ya, tetap masih di program di Godax, di Goyang Dangdut Ekstra, dan jelas masih bareng Kak Maida Ekstramania semua. Dan yes, di studio sudah pukul berapa ya? 11:07 melintas. Jadi buat yang masih mau bergabung silahkan, karena masih ada sekitar hampir 1 jam ya Maida untuk menghibur Ekstramania semua. Okay, sambil nunggu penelpon, kita mau bacain dulu yang udah request lagu dari WA-nya radio ya, yang katanya siapa ini. Assalamualaikum Mbak, selamat sore. Ya, waalaikumsalam, selamat sore gitu ya. Di Godax, di Goyang Dangdut Ekstra, saya Ani. Dirimu ya, request lagu Bollywood judulnya Ya Teriyat ya, penyanyinya dari Abhijeet Sawan dan Shreya Ghoshal. Salam-salamnya buat semua fan Ekstra tanpa terkecuali, buat Mbak juga semoga sehat dan semangat selalu. Salam spesial buat suamiku yang lagi kerja, semoga aktivitasnya lancar dan selalu dilindungi Allah, amin. Diputerin ya Mbak lagunya, makasih Mbak. Ya terima kasih kembali, dan lagunya sudah saya puterin spesial buatnya kamu tadi ya. Dan juga ada yang request lagu lagi nih. Assalamualaikum Mbak. Yo, waalaikumsalam. Dari Kebun Delima Makmur ya, ada si Jamur Jangkos katanya mau request lagu Dangdut Kehilangan. Salamnya buat semuanya aja, puterin ya Mbak. Baik, dan juga ada siapa lagi? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku Muhammad Rifki ya, di Cibubukan, mau minta lagu judulnya Mutiara versi DJ Dangdut ya. Terus salam-salamnya buat Kakak Nisa, ada Bang Hendra, ada Uteh Noviana, dan teman-teman di udara tanpa terkecuali. Buat teman-teman senggol dong, katanya gitu, senggol dong. Kita punya nama ya, Muhammad Rifki Cibubukan. Buat kakak penyiar, semoga saya selalu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam nih. Minta lagu Mutiara yang versi DJ. Gimana ya? Nantar ya, saya dengerin dulu lagunya, nanti kalau bisa saya naikin. Terus juga, assalamualaikum kakak. Ya, waalaikumsalam. Merequest lagu dong, Cinta Tak Bertuan darinya Aulia. Salamnya buatnya Fenixra aja. Buat Kak Mai, sehat selalu ya, dan semangat terus. Terima kasih dari Kak Yanti di Gunung Lagan. Baik, nanti lagunya kita puterin ya Kak Yanti.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Oke, Sramania, ya di studio sudah pukul 11:57 melintas dan ini sudah waktunya Meda untuk pamit ya dari ruang dengar Sramania semua, dan insya Allah besok Meda masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang berbeda ya. Meda pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan sampai

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

disepelekan. Bahkan jumhur ulama menyatakan wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Selain itu, saking pentingnya sholat berjamaah ini, sampai-sampai banyak hadis yang mengutarakan keutamaan sholat berjamaah dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Salah satu ancaman tersebut adalah bahwa orang yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid tanpa uzur dikatakan layak dibakar rumahnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab thumma amura bis-shalah fayu'adzana laha thumma amura rajulan fayu'amman nas thumma ukhalifa ila rijal fauharriqa alaihim buyutahum. Demi jiwaku yang ada pada tangannya, aku telah bermaksud memerintahkan untuk mengambilkan kayu bakar, lalu dikumpulkan, kemudian aku merintahkan azan sholat untuk dikumandangkan. Lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang berjamaah, kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Lalu aku membakar rumah mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut kita bisa menangkap maksud yang jelas bahwa orang yang telah meninggalkan salat berjamaah adalah orang yang melakukan kesalahan besar, sehingga tidak pantas jika kita meninggalkan salat berjamaah dengan anggapan itu bukan perkara wajib, atau beranggapan itu hanya amalan sunnah yang tidak berdampak apa-apa. Masyarakat kita sudah salah dalam menilai pengertian dari sunnah, sebagaimana yang menjadi keyakinan sunnah adalah ketika dikerjakan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Padahal seharusnya ketika ditinggalkan maka tidak mendapatkan banyak keutamaan. Selain itu, ketika kita telah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah menyepelekan ajarannya. Lagi pula, salat berjamaah adalah wajib bagi setiap laki-laki muslim yang tidak memiliki halangan untuk menghadiri salat berjamaah. Salat berjamaah baru boleh ditinggalkan apabila ada beberapa sebab. Di antaranya adalah karena dalam keadaan sangat takut, seperti ketika terjadi peperangan. Maka tidak diwajibkan menghadiri sholat berjamaah jika memang membahayakan. Kemudian dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan dirinya untuk berjalan ke masjid, atau dalam keadaan cuaca dan kondisi yang tidak memungkinkan, seperti hujan yang sangat deras sehingga menyulitkan, angin yang kencang dan cuaca yang sangat dingin. Kemudian juga dalam keadaan sangat lapar sementara makanan sudah dihidangkan, dan dalam keadaan ingin buang air, baik air besar ataupun kencing. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bihadrati ta'am wa la wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan." Yang artinya, tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada salat bagi yang menahan akhbathan atau kencing atau buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Kenapa dilarang sholat orang yang menahan buang hajat? Karena ketika orang yang menahan kencing atau buang air besar kemudian tidak segera dilaksanakan, maka hal itu bisa mengganggu konsentrasi sholat, juga berbahaya bagi kesehatan sebagaimana penelitian dunia medis. Bisa berakibat fatal pada saluran kencing dan kandung kemih. Adapun hikmah untuk mendahulukan makan adalah agar ketika sholat, pikirannya bisa fokus dan totalitas tidak memikirkan tentang makanannya tadi. Apalagi jika dalam kondisi lapar,
tentu hal ini akan sangat mengganggu. Berkaitan dengan hal ini pendengar, sahabat Ibnu Umar pernah melanjutkan makan malamnya padahal sholat sudah dimulai dan beliau mendengar bacaan imam dan beliau adalah orang yang sangat kuat berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan pemaparan ini kita semakin termotivasi untuk selalu menjaga sholat berjamaah sehingga kita terbebas dari ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan banyak keutamaan. Wallahu a'lam.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Extra Mania semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time.
1: Sedikit gerak banyak maunya, bangun usaha untuk orang rumah.
0: Di edisi Kamis tanggal 17 September 2026 dengan keadaan cuaca hari ini, siang ini alhamdulillah cerah di seputaran Gunung Maria. Estronia semuanya, dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin.

Extra Relax FM yang bergabung request lagu di nomor 0811-648-1048. Bisa melalui chat Facebook, Instagram, Radio Extra FM ya. Kamu cek aja, ntar aku bacain chatnya.

Extra Relax Time kembali menyapa Extrawania semuanya. Kita sapa yang request melalui chat WhatsApp ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Harit, ini Musliman dari Bakal Buah. Mau request lagu. Halo Bang Musliman, sehat selalu ya. Judulnya Aku Pergi Jauh. Entah siapa penyanyinya, enggak tahu. Iya, cemana mau request enggak tahu penyanyinya. Aduh, banyak ini mah kalau dari liriknya. Lirik atau judulnya ini? Judulnya Aku Pergi Jauh. Wah, kita cari nanti ya. Susah ini mah. Gini-gini nih, yang ribet nih. Coba kamu searching dulu siapa penyanyinya biar enak kita nyarinya ya. Biar enggak salah-salah juga diputar. Oh, dari ini gitu ya. Oke, salam-salamnya buat Pak Tepos, Pak Nur, Pak Nur, Pak Buati, Mama Gilang, Nur Liawati, Pak Nur Samandik ini kayaknya maksudnya ya. Pak Nur, typo dia. Terus Nur Liawati di Singkil, Bang Azam, Bang Haris, Bang Dapi, Bang Bada, Kak Fina, Kak Maida, itu aja. Terima kasih dari Musliman di Bakal Buah. Oke, dan ini ada darinya ini, Maulana Ferdian, Aku Pergi Jauh tadi judulnya ya. Coba kita putar.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan bersama membahas keutamaan saf pertama dalam salat berjamaah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersegera menuju masjid apabila azan telah berkumandang. Hal ini sebagaimana kesaksian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang tercantum di dalam Sahih Bukhari. Kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza sami'al adzan kharaja. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membantu pekerjaan istrinya, dan jika beliau mendengar azan, beliau segera keluar untuk pergi menuju masjid. Pendengar, dari hadis tersebut kita bisa bercermin bahwa sesibuk apapun aktivitas kita, ketika azan berkumandang, maka hendaknya kita segera ke masjid dan meninggalkan pekerjaan, rapat, pertemuan, pertandingan, tontonan, permainan, atau apapun itu namanya. Maka pendengar, ketika kita bersegera ke masjid, ketika azan berkumandang, kita berkesempatan memperoleh saf pertama dalam sholat. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi nidai wa saffil awwali, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaih, lastahamu." Seandainya manusia mengetahui apa yang ada, yaitu keutamaan di dalam seruan azan dan saf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkan saf tersebut kecuali dengan undian, sungguh mereka akan melakukan undian untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah pendengar, dari hadis tersebut kita bisa membayangkan betapa besarnya keutamaan saf pertama di dalam sholat. Di antara keutamaan saf pertama adalah Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf awal. Diriwayatkan dari Baro bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang di saf awal, dan muazin itu akan diampuni dosanya sepanjang radius suaranya, dan dia akan dibenarkan oleh segala sesuatu yang mendengarkannya, baik benda basah maupun benda kering, dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Pendengar yang berbahagia, jika kita mengakhir-akhirkan urusan sholat, maka urusan kita juga akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahumullah. Tidaklah suatu kaum mengakhirkan, yaitu menuju masjid, hingga Allah akan mengakhirkan mereka. Berkaitan dengan hadis ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, oleh karena itu,

hendaklah orang-orang yang merasa takut apabila mereka mengakhirkan suatu ibadah, mereka akan diuji dalam bentuk Allah Azza wa Jalla akhirkan dalam segala bentuk kebaikan. Orang-orang yang memburu sop pertama adalah orang yang mendapatkan banyak keutamaan. Dia berarti menjadi orang-orang pilihan yang berlomba-lomba dalam menggapai banyak kebaikan. Pendengar, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana jika di masjid hanya ada satu sop saja? Syekh Muhammad Solih Al-Munajjid menjabarkan apa yang dimaksud dengan sof awal. Beliau mengatakan bahwa sof awal adalah sof yang berada pertama di belakang imam. Pendapat lain mengatakan bahwa siapa saja yang lebih dulu berada di masjid, maka dia memperoleh pahalanya meskipun berada di sof terakhir. Tentunya bukan karena sengaja memilih sof terakhir. Akan tetapi, Imam An-Nawawi menegaskan bahwa siapa saja yang berada di baris tepat di belakang imam, itulah saf awal. Dan itulah yang dijanjikan keutamaan berdasarkan keumuman hadis. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Saronia semuanya, kita coba baca ada yang request melalui chat WhatsApp radio. Assalamualaikum Bang Aris, aku mau minta lagu Rosa yang judulnya Atas Nama Cinta. Salam-salamnya yang pertama buat Bang Haris, semoga sehat selalu, amin. Terus Bang Davi, Bang Anhar, Bang Putra, Bang Randy, Kak Maida, Kak Vina, Kak Cinta, Kak Mutia, Pak Nusa Manik, Pak Tepos, Pak Tukiman, di Bakal Buah. Terus buatnya spesial katanya buat keponakanku di Kota Pajar. Semoga sehat selalu, itu aja Bang Aris, wassalam. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Rosa yang berjudul Atas Nama Cinta. Oke, coba kita langsung putar aja ini di Esrawan ya semuanya.

Esra Unia semuanya, sampai di sini kebersamaan kita di program Esra Relax Time. Terima kasih, sehat selalu. Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Leputra Cisingkil. Selamat sore Isramania. Apa kabar ini kabar Isramania yang pasti masih setia banget ya di 104.8 FM. Oke, edisi yang sama ya, 17 September 2026. Dihibur dong ya, masih Barca Maida BW dan juga di program Nende Nuansa Nada Daerah. Ini sih yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore ya. Jadi buat yang mau bergabung, ya untuk request lagu-lagu daerah ya boleh lah ya. Kita jabanin di nomor yang sama, belum berganti juga di 08 11648 1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio ya, di nomor yang sama juga. Serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sri FM.

Baik, ya untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, ya kami udah mau puterin dulu single bagus dari Real Doni Rindu. Ini lagunya khusus buat yang lagi merindu ya.

0: single bagus Real Doni Rindu Ekstramania semua ya. Ini lagunya untuk Ekstramania lah ya, buat yang lagi rindu-rindu keluarga, apalagi yang ya lagi jauh lah ya. Semoga rindunya tersampaikan ya, walaupun hanya dengan ucapan doa gitu Ekstramania. Oke lah ya, silakan buat yang mau bergabung di 08 1168 1048. Juga bisa request lagu ya dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Isra FM. Ya, agak belibet ya sore hari ini, Isramania ya. Halo Wenende, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini kakek Huta Barat?
1: Baru pulang aku, Nina.
0: Baru pulang. Oke, sudah minum kakek?
1: Iya, sudah minum air putih.
0: Kalau gitu nikmatin minumnya dulu. Ya. Karena kalau misalnya lagi perjalanan jauh, memang yang diperlukan adalah minum air putih gitu, biar kembali.
1: Inilah yang masih benar, kan? Siapa mau bergabung silakan, kan gitu kan.
0: Siap. Ya udah kakek, mau minta lagu apa nih?
1: Batang, aku pulang muda ini, pulanglah adik dari Padang.
0: Pulanglah adik dari Padang.
1: Oh. Apa?
0: Tunggu. Pulanglah adik dari Padang. Siapa penyanyi kakek?
1: Lagu Padang. Pulanglah adik.
0: Bentar ya. Lagu Minang ya. Pulanglah adik. Ya. Oke. Ada ini. Salamnya buat siapa kakek?
1: Salamnya buat kawan-kawan Pak Andre di Jawa Barat.
0: Ya.
1: Orang di Lombang. Pokoknya semua kawan-kawan. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu dari kakek Huta Barat ya. Katanya sih minta lagu darinya Pulanglah Adi ya gitu. Ya udahlah, nanti kita puterin lagu ini spesial buat kakek. Jadi buat para pendengar yang masih mau bergabung, silakan. Kita tunggu ya di nomor yang sama di 08 1168 1048. Dan sambil nunggu penelpon, kita bacain ya udang request lagu dari WA nih ya, yang katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam ya. Ini Musliman dari Bakal Buah mau request lagu Intan Mandasari Luntur ya. Salam-salam buatnya Pak Tepos, Pak No sama Nik, Bu Ati, Mama Gilang, Nurdiawati di Singkil, Bang Azam, Mbak, terus juga Bang Roy, ada si Kulit Tipis, ada Bang Boy, ada Kak Ros katanya, Kak Rantika, Kak Lia, Kak Cinta, buat Bang Davi, Bang Haris, Kak Vina, Kak Meida, buat semua-semua aja ya. Dari A sampai J. Terima kasih kakak dari Musliman dari Bakal Buah. Oke, terima kasih kembali. Nanti lagunya kita cari dulu bang, soalnya belum ketemu nih, gak ada sih memang. Nanti kita play lah ya lagu kita spesial buatnya bang Musliman.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

0: Jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

son nuain akaroga siap balige tarudung laguboti porsea naing manoktor ninna nasida atok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bae musike.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Motivasi Islami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah solat. Sedangkan yang pertama kali diputuskan berkaitan dengan perkara yang terjadi di antara sesama manusia adalah perkara darah, yakni pembunuhan atau kezaliman. Solat adalah hubungan antara manusia dengan Rabbnya. Sedangkan darah berkaitan dengan masalah yang terjadi antara sesama manusia. Hal ini pendengar berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salah wa awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Perkara yang pertama kali dihisab adalah salat, sedangkan yang diputuskan pertama kali di antara manusia adalah yang berkaitan dengan darah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pendengar, kenapa sholat yang pertama kali dihisab? Karena sholat adalah hal yang paling utama dalam kehidupan seorang muslim. Sholat adalah barometer atau tolak ukur baik dan buruknya pribadi seorang muslim. Jika seseorang telah menyepelekan sholatnya, maka dia pasti akan menyepelekan urusan-urusan yang lainnya. Tidak mungkin tidak. Oleh karena itu, tak heran jika seseorang yang bagus sholatnya, maka dalam urusan yang lainnya atau ibadah yang lainnya, dia akan bagus juga. Begitu juga sebaliknya. Inilah hikmah yang menjadikan amalan sholat sebagai amalan yang pertama kali ditimbang di hari kiamat kelak. Kemudian pendengar, hal ini dipertegas lagi oleh sebuah riwayat yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara." Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya.

Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Namun apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, فَإِنِنْ تَقَسَ مِنْ فَرِيدَتِهِ سَيْءٍ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَذَرُوا هَلْ لِأَبْدِي مِنْ تَطَوُّ فَيُكْمَلُ بِهَا مَنْ تَقَسَ مِنَ الْفَرِيدَهِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ حَسَبَ ذَلِكَ. Jika ada yang kurang dari salat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, lihatlah, apakah pada hambaku tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Hakim dan Baihaqi. Pendengar yang budiman, jika hisab telah selesai, setelah itu akan ada penimbangan amal atau mizan. Hisab bertujuan agar seorang hamba mengakui amal baik dan amal buruk yang telah dia kerjakan di dunia serta menghitungnya. Sedangkan mizan bertujuan untuk menampakkan kadar atau ukurannya, kemudian memberikan balasan yang setimpal. Pendengar, karena sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab, maka sudah selayaknya kita sebagai muslim untuk memperhatikan sholat-sholat kita. Jika ada yang kurang, segeralah perbaiki. Baik kurang kekhusyuannya atau kurang dalam keikhlasannya. Lebih-lebih kurang karena sholatnya yang bolong-bolong. Karena perkara sholat pendengar adalah perkara yang sangat penting, yang mana meninggalkannya adalah dosa besar, bahkan bisa terjerumus kepada kekafiran. Semoga dengan mengetahui perkara ini, kita bisa memperbaiki sholat-sholat kita sehingga kita bisa beruntung di hari penghisaban kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى في اغترابي.
2: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna.

0: Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd.
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika salat dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Hikstramania semua dimanapun kamu berada. Kembali jumpa dengar malam hari ini bersama saya Davi di program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang didukung oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil. Pada edisi Kamis malam Jumat kali ini, tepatnya di 17 September 2026, di studio sudah ada Pak Ustadz yang akan menyampaikan kajiannya pada malam hari ini. Ada Pak Ustadz Ali Basir, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Dabi.
0: Sehat Pak Ustadz?
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Oke, kesibukan apa sekarang Pak Ustadz selain menyiar radio?
1: Alhamdulillah, ceramah keliling ya.
0: Ceramah keliling.
1: Mendidik umat ini, mendidik bangsa, mendidik anak-anak bangsa ya.
0: Iya.
1: Jadi guru lah. Jadi ya mendidik umat lah nih.
0: Iya. Untuk malam hari ini kajian kita tentang apa nih Pak Ustadz?
1: Insya Allah kajian kita malam hari ini kita akan coba amalan mukmin yang bisa melejitkan derajatnya di surga.
0: Oke, amalan seorang mukmin yang bisa melejitkan derajatnya ya di surga, begitu ya. Ya, kalau bicara mengenai surga, siapa orang mukmin yang enggak mau masuk surga? Semua kaum muslimin tentu kepingin semua masuk surga. Sama-sama kita, ya. Begitu ya. Sama-sama kita masuk surga. Jangan juga sendiri-sendiri Pak Ustadz masuk surga. Kami-kami ini aja juga kan gitu Pak Ustadz.
1: Masuk rombongan.
0: Rombongan ya. Gitu ya. Nah, tentu ketika kita kepingin mendapatkan hal tersebut ya ada syaratnya ya. Ada syaratnya, enggak mudah syaratnya ya. Nah, apa aja kira-kira ya nanti akan disampaikan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih Mang Dabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: wal aru uiddat lil muttaqin. Faqala nasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari walhamdulillahi rabbil alamin. Istimewanya para pencinta acara diam dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar dimanapun yang mendengarkan acara ini. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini Ustaz hadir kembali bersama was kita Bang Nafi di program diam edisi hari Kamis 17 September 2026 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kajian kita malam hari ini kajian tentang amalan seorang mukmin yang bisa melejitkan derajatnya di surga. Quran mengingatkan kepada kita wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa idalil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Surat Ali Imran 133. Ekstraunia kita akan coba sampaikan ya, walaupun kajian ini pernah juga disampaikan sebelumnya, tapi mengingatkan kita kembali doa yang sering kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, selamatkan kami dari azab neraka. Nah, jadi minta kepada Allah baik di dunia, baik di akhirat, selamat dari azab neraka. Kalau sudah selamat dari azab neraka, berarti akan dimasukkan ke dalam surga. Dan bagaimana amalan bisa melejitkan tempat mukmin itu ke dalam surga? Kita akan sampaikan kajian di malam hari ini. Banyak sekali ini amalan yang bisa melejitkan seorang hamba ke dalam surga ya. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Nah, agar bisa mendapatkan tingkat yang tertinggi ya. Nah, maka lakukanlah amal-amal ini. Kita akan sampaikan. Saya kembalikan dulu kepada Mudapi ya.
1: Iya, untuk yang di rumah Ekstramania semua ya, jadi disimak bagus-bagus, baik-baik ya, biar nanti timbul pertanyaan. Kira-kira amalan yang selama ini Anda lakukan, apakah itu salah satunya ya yang mengantarkan kamu kelak ke surga, atau jangan-jangan amalan yang selama ini kamu lakukan tidak masuk ya? Wah, berarti sia-sia dong gitu ya. Kenapa? Karena menjadi ahli surga itu merupakan impian ya bagi setiap kaum muslimin. Makanya kita ya wajib menjalankan amalan yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi ahli surga. Ya, dengan berbagai kenikmatan yang ditawarkan, siapa yang enggak mau? Tapi ya untuk masuk ke sana itu perlu kerja keras, tekun ya, harus benar-benar menjalankan perintah Allah Ta'ala, kemudian juga menjauhi larangannya. Nah, apa saja nih Pak Ustadz ya. Amalan-amalan ahli surga mungkin ya. Kalau kita mau jadi ahli surga, apa saja nih Pak Ustadz?
0: Baik, silakan next time yang mencatat-mencatat Nabi. Ini banyak sekali nih. Kita mulai amalan yang dapat melejitkan derajat seorang hamba di surga. Yang pertama, iman yang kuat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi iman yang kuat kepada Allah dan Rasulnya. Dan iman kita itu kata ulama, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bita'ah wa yankusu bi maksiat. Iman kita naik turun, kadang naik kadang turun. Nah, naik ketika kita taat, turun ketika kita berbuat maksiat. Nah, bagaimana cara menguatkan iman? Pertama, menuntut ilmu agama. Nah, duduk kita di depan radio kita masing-masing ini, atau di aplikasi ada radio streaming ini. Ini salah satu cara dengarkan dakwah seperti ini salah satu cara menguatkan iman ini. Datang ke majelis ilmu, duduk di masjid, dengarkan ceramah tausiah ini, dengarkan khutbah Jumat ya, dengarkan ceramah para guru-guru kita, para ustaz kita. Ini cara kuat menguatkan keimanan itu. Nah, ini jadi iman yang kuat kepada Allah dan Rasulnya akan melejitkan seorang hamba di hadapan Allah nanti di surganya. Yang kedua, akrabkan diri dengan Quran. Nah, sekarang Mudafi, ada enggak kaum muslimin ini tiap hari baca Quran? Jangan-jangan baca Quran hanya waktu Ramadan saja. Nah, kalau bisa kita usahakan satu hari satu jus, ya. Nah, satu ayat atau satu jus satu hari. Nah, silakan kalau bisa. Akrab dengan Quran. Kemudian hayati sirah nabawiyah. Bagaimana kita bisa kuat iman kita kalau nabi kita saja dari sejak lahir sampai wafat kita enggak tahu sejarahnya. Nah, dengan melihat sejarah kehidupan nabi, menghayati kehidupan nabi, ini juga salah satu cara menguatkan kita keimanan kita. Jadi ini amalan bisa melejitkan seorang hamba di hadapan Allah adalah melejitkan derajat di sorga. Ya, kuat iman yang kuat kepada Allah dan rasulnya. Caranya bagaimana? Tuntut ilmu agama, akrab dengan Al-Qur'an, hayati sirah nabawiyah, lakukan amal soleh secara konsisten. Sholat fardu konsisten, kalau bisa yang sholat-sholat sunnah ditambah, kemudian amalan-amalan lain tunaikan, amal-amal baik konsisten dia. Nah, terus menerus. Karena amalan cinta Allah itu walaupun sedikit tapi rutin. Jangan pula subuh, hari ini subuh, besok enggak. Nah, enggak gitu, jadi rutin dia. Ada hari ini dengar kajian, besok enggak, ya enggak begitu, jadi konsisten. Nah, perbanyak ibadah wajib, ibadah sunnah, zikir, sholat, sedekah, lakukan itu dengan rutin. Nah, jangan bolong-bolong ya. Ini jadi cara keimanan begitu. Kemudian jaga pergaulan, perbanyak doa. Jadi yang pertama mendapi amalan bisa melejitkan seorang hamba derajatnya di sorga, iman yang kuat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama mendapi.
1: Walaupun memang godaannya tadi ya luar biasa Pak Ustadz ya.
0: Ya.
1: Jadi kadang-kadang ya ibarat kata tadi, iman itu kayak roller coaster Pak Ustadz,
0: yeah.
1: Mutar-mutar dia Pak Ustadz,
0: yeah.
1: Kalau lagi tinggi lagi di atas imannya ini, Allahu Akbar, lompat terus Pak Ustadz,
0: yeah. Lihat Ramadan itu, Ramadan itu semangat awalnya, tengah-tengahnya akhirnya sudah mulai. Nah, tapi begitulah ya, yang jelas ini amalan yang bisa melejitkan derajat seorang hamba di sorga, iman yang kuat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama Pak Dapi.
1: Iya, jadi memang begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa terus menjaga keimanan itu supaya tetap konsisten? Ya, kembali kepada kita. Memang rasa malas itu harus dilawan, Pak Ustaz.
0: Oh iya, betul. Jadi malas itu, Nabi saja doa apa Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajazi wal kasal. Nabi saja berdoa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, dari sedih, ya termasuk dari sifat malas. Malas sholat, malas beramal soleh, malas ke masjid, malas melakukan kebaikan. Nah, tapi yang jelas dilawan. Nah, jadi jelas kalau ingin melejitkan tempat di sorga, iman yang kokoh kepada Allah dan Rasulnya, caranya tadi. Tuntut ilmu agama, akrab dengan Al-Quran, hayati sirah nabawiyah, lakukan amal soleh secara konsisten, jaga pergaulan. Nah ini benar-benar, karena pergaulan ini menyebabkan kita malas juga itu. Nah, makanya ada seorang ulama bukunya Tanbih Ghafilin ya, peringatan orang lupa. Kalau kita duduk dengan seorang mempengaruhi jiwa kita.
1: Itu juga Pak Ustaz. Ya.
0: Kalau kita duduk sama orang miskin, kita orang kaya, timbul syukur kita. Kalau kita duduk sama anak yatim ya, timbul rasa cinta kita kepada anak yatim. Tapi duduk sama orang-orang fasik, orang-orang berdosa, kita akan malas termasuk terbawa diri kita untuk tidak taat, bahkan melakukan dosa juga. Nah, jadi kawan pergaulan juga mempengaruhi keimanan juga Pak Nabi. Itu dia.
1: Itu juga Pak Ustaz ya. Ya. Karena kalau kawan bergaul kita misalnya kawan ngopi misalnya lagi enak ngopi ya Pak Ustaz ya. Allahu Akbar itu kan. Ntar lagi gitu. Masih bisa nanti. Gitu.
0: Belum habis nih.
1: Nanggung kopinya nanti dingin enggak enak gitu kan Ustaz ya. Kan.
0: Jadi memang
1: godaan itu Ustaz.
0: Ya. Makanya bagaimana? Boleh enggak kita berkawan siapa saja silahkan ya. Tapi ingat pergaulan itu bisa mempengaruhi iman kita, ibadah kita. Nah, jadi yang jelas ini juga penamaan salah satu cara kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Nah, iman yang kuat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang pertama Pak Nabi.
1: Ya lanjut Pak Ustaz.
0: Ya yang kedua, kalau kita ingin melejitkan tempat kita di surga, takwa kepada Allah. Perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Itu dia menepi. Nah, jadi perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Jangan dibalik. Perintahnya dilupakan, larangan dikerjakan, itu fasik namanya. Nah, jadi takwa kepada Allah. Dan takwa ini harus dilatih, menepi. Nah, contohnya apa tuh? Takwa itu kan perintah Allah latih, tahajud latih, sedekah latih, apalagi ke masjid dilatih. Nah, itu namanya riyadhah. Nah, dan kita dalam riyadhah itu harus mujahadah. Mujahadah itu apa? Bersungguh-sungguh dalam beramalnya. Dan ketika kita bersungguh-sungguh dalam beramal itu, Allah akan berikan walladzina jahadu fina lanah tiyanum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh jalan kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Nah, begitu Allah ungkapkan dalam surah Al-Ankabut ya. Jadi takwa kepada Allah di mana saja berada, ini bisa melejitkan tempatnya nanti di surga. Itu dah mulai.
1: Bertakwa ya. Bertakwa kepada Allah ya. Nah, kalau selama ini dua-duanya dilakukan Pak Ustaz. Memang dia menjalankan perintahnya juga dilakukan. Tapi menjauhi larangannya, larangannya juga dikerjakan Pak Ustaz.
0: Oh ya, inilah yang
1: dua-duanya mana? Jalan beriringan Ustaz.
0: Makanya ada seorang sahabat tanya sama Abu Khattab, "Ya wahai Umar bin, apa itu takwa?" katanya. Nah, selama ini kan takwa ya. Nah, jadi gini, kata Umar kepada sahabat tadi, "Bagaimana pendapatmu ada sebuah jalan? Jalan itu cuma satu-satunya, tapi ada durinya, ada kaca. Tapi cuma satu jalan itu lewat, satu-satunya. Bagaimana yang kau lakukan?" Kata sahabat tadi, "Saya akan berhati-hati, kaki enggak kena kaca, ya, tapi saya selamat." Nah, itulah takwa. Nah, dalam hidup begitu. Jadi berhati-hati dari dosa. Sekarang itu Bang Nabi, di masjid dia rajin sholat. Nanti ketika di kantor rajin pula korupsi dia. Nah, salah sholatnya. Nah, ada juga dia rajin sedekah tapi suka juga ngambil hak orang lain. Nah, jadi bagaimana? Ada juga dia tiap sebentar umroh tapi suka menghibah dan sebagainya. Nah, jadi gimana itu? Jadi takwa itu berhati-hati dari berbuat dosa. Itu dah menarik.
1: Ini sholat juga gitu kan, maksiat juga gitu kan, berarti nggak beres sholatnya tuh Pak Ustadz. Iya,
0: makanya sholatnya itu ada makna. Nah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ingin melejitkan tempatnya di surga, takwa kepada Allah. Nabi saja doa nih mana Nabi? Kata Zaid bin Arqam, Nabi berdoa, "Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni auzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yaksha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabulaha." Rasulullah saya doa, "Ya Allah, anugerahkan jiwaku rasa takwa, sucikanlah ia karena engkau lah sebaik-baik zat yang mensucikannya. Engkau adalah pelindung dan pemiliknya. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak takut, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Ini hadis Imam Muslim ini, Nabi saja berdoa ya tentang takwa ini. Itu dah Nabi.
1: Dan katanya kita umatnya Pak Ustaz ya harus berdoa lah. Ini enggak berdoa aja malas Pak Ustaz. Gimana mau masuk surga ya? Siap sholat dah langsung kabur main kabur aja Pak Ustaz ya. Enggak berdoa ya. Padahal kan di situ kan waktu berdoa yang baik gitu, yang bagus gitu kan. Ini enggak ya boro-boro berdoa gitu. Tapi ada juga Pak Ustaz ya. Orang yang perintahnya dikerjakan gitu ya. Ustaz, tetapi larangannya juga dikerjakan gitu. Dan mungkin kalau dilihat, wah, itu dua-duanya dikerjakan, ya, hidupnya enak juga Pak Ustaz. Oh, iya. Kadang ada orang berpikir seperti itu Pak Ustaz. Ya. Jadi, ini dia aja gitu. Itu gimana Pak Ustaz? Oh,
0: iya. Dalam kehidupan Nabi ada seperti itu. Ada yang perintah dikerjakannya. Sholat, puasa, zakat, haji. Larang ditinggalkannya. Ya, yang haram-haram ditinggalkan. Itulah takwa. Ada yang sebaliknya, Bu Nabi. Perintah ditinggalkannya. Larangan dikerjakannya. Judi, mencuri, mencopet, membegal, berzina, melakukan yang haram dikerjakannya. Dan ketika datang perintah kewajiban sholat 5 waktu, para muslim ini ditinggalkannya. Datang Ramadan enggak kerja. Itu ada seperti itu. Nah, itu fasik namanya. Nah, la yastawi ashabun nar washabul jannah ashabul jannati umul faizun. Enggak sama orang penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga itulah orang-orang yang fasik. Nah, orang fasik itu perintahnya ditinggalkan, larang dikerjakan. Ada yang tadi, Pak Nabi. Perintah dikerjakannya, larangan juga kerjakannya. Dia sholat juga tapi mencuri juga. dia puasa juga tapi bohong juga. Dia sedekah juga tapi korupsi juga, ya. Dia berangkat haji juga tapi habis itu dia malah ngambil hak orang juga. Nah, itu perintah kerjakan langsung tinggalkannya. Larang kerjakan juga. Ada yang perintah enggak dikerjakan, larangan juga enggak kerjanya, enggak dikerjakannya. Apa katanya? Saya enggak mencuri katanya. Saya enggak berjudi katanya. Saya enggak berzina lah. Dan saya enggak salat katanya, enggak puasa. Gimana itu? Apa bedanya dengan hewan? Nah, itulah kata Quran, walaqad zara'na li jahannam katsira min al-jin. Berapa banyak penghuni neraka itu bangsa jin manusia, diberi mata enggak melihat, diberi telinga enggak mendengar, diberi hati enggak memahami. Mereka itu sama kayak binatang ternak. Jadi orang yang perintah enggak dikerjakannya, larangan juga enggak dikerjakannya, enggak jauh beda dengan kal an'am, ya seperti hewan tadi, binatang ternak. Nah, makanya beda kita dengan makhluk lain adalah Allah berikan kepada kita akal, nafsu. Nah, bagaimana dengan akal nafsu tadi, kita bisa melakukan ibadah kepada Allah. Itu dah mudah.
1: Jadi jangan iri ya kalau misalnya ada orang yang dia maksiat atau apa, kok hidupnya enak gitu kan, duitnya banyak gitu kan, ya. Jangan, mungkin itu cobaannya Pak Ustaz.
0: Begini dia menarik, ada namanya istidrat. Apa itu istidrat? Dia semua larangan dikerjakannya dan perintah dilupakan, tapi kaya, tapi sehat, tampaknya umurnya. Nah, dia bangga di atas kekayaannya itu. Nah, itu namanya istidrat yang disegerakan Allah di muka bumi ini. Nah, dari kiamat enggak dapat lagi. Jadi bagaimana? Kok dia sholat kenapa miskin? Itu si polan enggak sholat kaya. Nah, dia melakukan perbuatan haram, sehat dia, banyak umurnya. Nah, itu diberikan di dunia, tapi dari kiamat siap-siap neraka menantinya. Nah, makanya orang mukmin itu dia bekerja untuk dunianya, dia juga bekerja untuk akhiratnya. Hidup itu seimbang. Wa bataghi fi ma taqallad dar akhirah wa la tansa man samika bid dunya. Jadi cari bagian dunia, jangan lupa akhirat. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Itu dia mandat.
1: Beriringan namanya tuh Pak Ustaz, ya. Bukan dunianya aja dikejar tapi akhiratnya enggak gitu. Tapi kalau misalnya kita kejar akhiratnya, katanya dunia terikut gitu Pak Ustaz.
0: Oh iya, sama dengan orang lomba lari, Nabi. Kalau kita lomba lari dari start, yang kita tuju apa?
1: Finish.
0: Nah, coba perhatikan ketika kita dari lari maraton namanya, panjang lah. Yang kita lalui dari start menuju finish, kira-kira ada enggak kita lewati itu? Ya, berbagai macam halangan rintangan.
1: Oh iya, ada Pak Ustaz. Nah,
0: tapi kan tujuan kita finish.
1: Yeah.
0: Nah, tapi ketika kita enggak ke finish tujuan kita, di tengah jalan berhenti, kemudian ya sudah enggak sampai finish. Nah, orang yang hanya tujuannya dunia sebatas itu. Nah, tapi kalau tujuannya dia ke akhirat, dunia mengikutinya. Nah, jadi pokoknya orientasi hidup kita itu akhirat, lakinkan diri kita, dunia akan mengikuti.
1: Jangan dibalik, Pak Ustaz.
0: Jangan dibalik.
1: Penghamba dunia ya.
0: Tapi kalau dia sebatas dunia, dia akan capek, Pak Nabi. Akan letih dia. Dikejarnya pagi sore siang malam dunia tadi, tapi ketika dia dapat, dia enggak banyak, enggak puas. Nah, ketika ada ketika dapat dia ingin cari lagi, akhirnya keletihan, kecapean. Yang terjadi apa? Yang terjadi kejenuhan. Nah, berapa banyak orang menderita di atas kekayaannya? Lihat bagaimana Michael Jackson. Nah, itu kan populer tuh ya.
1: Yes,
0: ternyata meninggalnya gimana? Dia meninggal di atas kepopulerannya. Nah, banyak orang artis dunia ya, orang-orang idola dunia itu. Kenapa? Karena enggak ada iman. Nah, enggak ada amal soleh. Nah, kita diberi Allah iman, amal soleh. Nah, yakinkan itu, insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan. Itu dah mudah.
1: Insya Allah. Jadi memang seperti itu ya. Hidup ini kan cuman ibarat kata cuman tempat ini ya, sementara gitu kan. Dunia ini ibarat kita apa ya, minum air es kali ya. Kalau diminum tuh makin lama makin haus ya kan. Jadi terasa minum ya, pengennya minum ya Pak Ustaz. Iya.
0: Jadi Nabi pernah memberikan perbandingan dunia akhirat itu seperti kita ngambil air laut. Laut itu kan kita ambil dengan tangan. Dapat, cuma setetes. Setetes itulah jatuh, itulah dunia. Nah, jadi bagaimana solusi yang terbaik? Nah, menjaga ketakwaan itulah solusinya. Nah, kata Quran, man amila solihan min zakari wa unsa wa huwa mu'minun falunhiyan hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, Allah berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. apa tanda kehidupan baik itu imannya kokoh. Apalagi hidupnya qanaah. Apalagi hidupnya bersyukur. Apalagi dia jauhi dosanya. Nah, banyak orang-orang artis dunia ya, orang-orang idola dunia itu, kenapa? Karena enggak ada iman. Nah, enggak ada amal soleh. Nah, kita diberi Allah iman, amal soleh. Nah, yakinkan itu insyaallah akan mendatangkan kebahagiaan. Itu dah mantap.
1: Insyaallah. Jadi memang seperti itu ya. Hidup ini kan cuman ibarat kata cuman tempat ini ya, sementara gitu kan. Dunia ini ibarat kita apa ya, minum air es kali ya. Kalau diminum tuh makin lama makin haus ya kan. Jadi terasa minum ya, pengennya minum ya Pak Ustaz ya.
0: Iya. Jadi Nabi pernah memberikan perbandingan dunia akhirat itu seperti kita ngambil air laut. Laut itu kan kita ambil dengan tangan. Dapat, cuma setetes. Setetes itulah jatuh, itulah dunia. Nah, jadi bagaimana solusi yang terbaik? Nah, menjaga ketakwaan itulah solusinya. Nah, kata Al-Qur'an, man amila solihan min zakari wa unsa wa huwa mu'minun falahuyan hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, Allah berikan kepadanya hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Apa tanda kehidupan baik itu?

0: Bagaimana solusi yang terbaik? Nah, menjaga ketakwaan itulah solusinya. Nah, kata Al-Quran, man amila solihan min zakari wa unsa wa huwa mu'minun falunhiyan hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, Allah berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa tanda kehidupan baik? Itu imannya kokoh, apalagi hidupnya qanaah, apalagi hidupnya bersyukur, apalagi dia jauhi dosa, apalagi hartanya halal, apalagi hidupnya bermanfaat. Nah, ini benar sih. Jadi kalau itu ada, kita mendapatkan kehidupan yang baik itu.
1: Udah dua ya Pak Ustadz ya? Ya. Amalan untuk kita bisa meraih, melejitkan kita di surga. Yang pertama tadi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian bertakwa ya.
0: Ya.
1: Bertakwa ya. Kalau ada pertanyaan sampai di sini boleh ya di 0811 648 1048. Lanjut Pak Ustadz.
0: Yang ketiga, takut kepada Allah, Nabi. Takut kepada Allah, bagaimana takut kalau kita lakukan dosa kena neraka? Nah, jadi salah satu yang melejitkan seorang hamba di surga itu adalah yaitu dia tak kepada Allah takut. Nah, takut berbuat dosa. Nah, sekarang ini Nabi, ini kan zaman now nih. Masih ada enggak orang takut dosa nih?
1: Karena enggak kelihatan, mana enggak takut Pak Ustaz. Dosanya enggak kelihatan sih gitu kan.
0: Tapi kalau dia sadar, ya dibayangkan yang andai kata saya melakukan dosa ini, bagaimana nasibku nanti di akhirat? Di nerakanya Allah. Nah, jadi salah satu cara kita untuk melejitkan diri kita menjadi ahli surga tadi adalah takut kepada Allah. Nah, kalau Quran mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ya sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila mendengar apabila dibaca disebut nama Allah gemetar hatinya. Nah, ada takutnya. Apabila disebut nama Allah bertambah keimanannya. Dibacakan Allah bertambah keimanannya. Kepada Allah dia bertawakal. Jadi ada takutnya. Walahum azabun azim, bagimu azab yang besar. Banyak ayat tuh. Walahum azabun alim, bagimu azab yang pedih. Nah, tapi sekarang di MTQ pun tapi dibaca tuh dia kebetulan kulitnya bagus suaranya. Nah, tapi dikata Allah katanya, padahal apa namanya, bagimu azab yang besar. Jadi gitu ya. Dan yang jelas ya, salah satu amalan yang bisa melejitkan seorang hamba nanti di surga dalam kehidupan dia takut kepada Allah.
1: Emangnya ada orang, kalau misalnya nih Pak Ustadz, orang takut terhadap orang Pak Ustadz, terhadap atasannya, terhadap bosnya. Kadang kan ada merasa gitu Pak Ustadz.
0: Ya takut dimutasi, gitu kan, dipindahkan. Tapi yakinkan diri kita ya. Nah, kalau kita takut dengan hewan buas, kita menghindar. Takut dengan singa, jangan dekat. Dengan harimau, jangan dekat. Tapi kalau kita takut dengan Allah, dekati. Nah, jadi ingat Allah dimanapun kita berada, Allah juga ingat kepada kita. Nah, fazkurun yazkurkum waskuruli wala takfurun. Ingat aku kata Allah, aku juga ingat kepadamu. Nah, jadi kalau kamu bersyukur, ingat jangan kamu kufur. Jadi yang jelas, Nabi, jadi apa namanya, rasa takut kepada Allah itu harus ada dalam hati. Nah, takut ya, bagaimana kalau saya lakukan ini nanti saya diazab Allah. Nah, sekarang itu kira-kira masih ada enggak dalam hati kita rasa takut untuk berbuat dosa itu? Nah, kalau itu ada, berarti ini salah satu amal yang bisa melejitkannya ke surga. Nah, ya apa namanya, orang kan kadang takut kalau terang-terangan dia berbuat dosa. Kalau sekali sendirian, nah ini yang Madhabi yang sering, yang harus kita jaga ini ya. Nah, jadi apa namanya, tentang takut kepada Allah ini memang harus diasah. Nah, jadi dalam kesendirian takut berbuat dosa. Nah, di hadapan orang ramai juga takut kita berbuat dosa. Nah, jadi gini Pak Nabi, pandai enggak kita takut kita dosa ke aib kita didengar orang, dilihat orang. Nah, begitu jugalah maunya kita dalam beramal soleh. Simpan juga amal soleh kita agar jangan dilihat orang lain. Tapi yang jelas Allah tahu hati kita. Itu dah mana ni.
1: Apa yang akan terjadi ketika manusia itu tidak takut terhadap Allah, Pak Ustaz?
0: Ya, ketika dia hatinya

0: ketika dia tidak takut kepada Allah, apa yang terjadi? Maka dia dikala bersepi-sepihan, masih sendirian, dia berbuat dosa, Nabi. Contoh nih ya, dia tinggal di desa, di kampungnya, dicap orang sebagai orang baik, apalagi sudah titel haji atau hajah ya. Lalu ketika ada dinas luar, Nabi, keluar kota, enggak ada orang desa, enggak ada orang kampungnya, enggak ada
1: apa-apa.
0: Tahu. Di situ ya, teruji. Bisa enggak dia menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah? Nah, makanya ada sebuah riwayat nih, Nabi, tentang orang yang takut berbuat dosa ya. Nah, kata Sauban, Nabi bersabda, "Sungguh aku mengetahui segolongan dari umatku datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sebesar gunung Tihamah yang putih. Kemudian Allah menjadikannya laksana debu, debu bertebaran. Mereka itu adalah saudara-saudaramu, sebangsamu. Mereka memanfaatkan walau waktu malam sebagaimana kalian. Hanya saja mereka adalah kaum yang bila bersendirian mereka menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah." Ini Imam Baihaqi mereka. Gini mana Nabi? Dikala dia ramai, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia melakukan kebaikan. Tapi dikala sendirian, dia berbuat dosa. Dari kiamat, dia membawa pahalanya sebesar gunung Tihamah. Ya, kata Nabi, "Sungguh aku mengetahui segolongan dari umatku datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sebesar gunung Tihamah yang putih. Kemudian Allah menjadikannya laksana debu berterbaran. Mereka itu adalah saudara-saudaramu, sebangsamu. Mereka memanfaatkan waktu malam sebagaimana kalian. Hanya saja mereka adalah kaum yang bila sendirian mereka menerjang hal-hal yang diharamkan." Ini benar, Nabi. Dikala sendirian, dikala enggak dilihat orang, dia melakukan dosa. Dia pahalanya banyak, tapi terbang jadi abu.
1: Ketika ya, Pak Ustaz.
0: Karena dikala orang banyak, dia beramal soleh. Ketika dia sendirian, dia berbuat jahat, benar, Nabi. Contoh mana ya? Dikala dia depan dia nampak alim baik, rupanya dikala sendirian dia zina, judi, mabuk, enggak tahu. Nah, apa yang terjadi? Nah, jadi pahalanya terbang habis seperti apa? Sebagaimana debu-debu berterbangan.
1: Nah, citraan aja, Pak Ustaz. Iya,
0: pencitraan. jadi bagaimana itu selayaknya? Ya, kalau kita ingatkan dia, ingat nanti bagaimana amalmu nanti jadi debu. Nah, enggak ada nilainya. Nah, jadi yang betul bagaimana? Dikala sendirian, tetap dia jaga takwanya. Dikala ramai-ramai, dia tetap jaga takwanya. Nah, dikala sendiri ramai, dia takut kepada Allah, berbuat dosa. Ketika dia sendirian, juga dia takut kepada Allah dan berbuat dosa. Inilah yang terjaga, Nabi. Nah, orang seperti ini nanti melejit pahalanya nanti tempatnya di surga. Itu dah, Nabi.
1: Itu ya. Jadi kita kan beriman ya, beriman kepada Allah gitu. Artinya ya Allah ini kan ya namanya enggak kelihatan, gaib gitu kan. Ya. Tapi kita meyakini gitu kan kalau itu Allah itu ada di sekitar kita. Makanya ketika itu sudah kita tanamkan di dalam hati kita, kita mau mencuri, berpikir ya, Pak Ustaz. Ya. Wah, ini Allah ngawasi kita nih, Pak Ustaz. Ya. Kita mau berbuat curang, teringat, wah ini Allah ini di mana-mana nih, Pak Ustaz.
0: Gini, Nabi. Kita datang satu tempat. Lalu kita berbuat apapun. Kita enggak tahu rupanya di atas ada CCTV. Nah, apa yang terjadi itu? Ketika mau kita mencuri nih satu tempat. Nah, enggak ada orang nih. Rupanya di situ ada CCTV. Yang terjadi apa?
1: Tahuan ya, Ustaz.
0: Ternyata lihat, si Polan rupanya mencuri. Nah, itu buatan manusia, Pak Nabi. Di akhirat, kita dari kiamat, di dunia kita melakukan kebaikan, dicatat malaikat. Melakukan kejahatan, dicatat malaikat. Cuma enggak sekarang ditampakkan. Nah, dari kiamat nanti diberikan buku rapotnya. Catatan amalnya, baik dan buruknya. Nah, ketika dilihatnya catatnya baik, dia bahagia, dia gembira. Ketika catatan buruk dibacanya, maka dia bersedih, Nabi. Jadi orang yang takut kepada Allah dimanapun dia berada, dari kiamat dia melejit tempatnya, derajatnya tertinggi di surga. Itu dia, Nabi.
1: Dia mau berbuat jahat tuh pasti berpikir ulang, ya, Pak Ustadz, ya. Berpikir tuh. bagaimana, banyak pertimbangannya Pak Ustaz. Tapi kalau memang hilang rasa takut tadi kepada Allah, ya semua pun dilakukannya Pak Ustaz.
0: Contoh
1: ya?
0: Contoh kecil Pak Nabi. Maya ada anggaran. Anggaran ini sebenarnya anggaran itu untuk itu Maya 2.000 rumahnya. Tapi buat aja 10.000. Nah, itu kan. Nah, berarti 7.000 lagi mana tuh? Ke kantong. Nah, ini nih. Nah, tapi kalau orang takwa, saya yang saya butuhkan cuma 2.000 ya, 2.000 saya ambil. Nah, yang 7.000 bukan hak saya. Nah, kenapa? Dia takut berbuat dosa. Nanti bagaimana nanti perhitungan dari kiamat? Nah, jadi semua yang lakukan dia akan berpikir ulang. Nah, oh jadi kenapa? Orientasinya akhirat. Tapi kalau orientasi dunia, kapan lagi kesempatan ini? Nah, kalau enggak dapat nanti, kalau enggak saya dapat, orang lain dapat. Nah, jadi akhirnya enggak tahu lagi dia halal apa haram itu. Nah, jadi inilah makanya melejit tempatnya di surga karena takutnya kepada Allah.
1: Itu juga Pak Ustaz ya. Kadang-kadang kita taunya babi itu haram Pak Ustaz.
0: Ya.
1: Tapi ngambil yang tadi itu Pak Ustaz.
0: Apa tuh?
1: Ya, anggaran tadi misalnya. Enggak tahu itu haram Pak Ustaz, tapi dia taunya babi itu haram. Ya, jadi banyak yang gitu Pak Ustaz.
0: Ya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita apa? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makan di muka bumi ini yang halal lagi baik. Halal lagi baik. Halal cara dapatkannya, halal prosesnya, halal juga kemana digunakan. Nah, ada juga pendapi dari hasil korupsi bangun masjid. Ada juga itu. Jadi hasil mencuri.
1: Mana konsepnya tuh Pak Ustaz?
0: Hasil mencuri sedekah. Hasil berbuat korupsi pergi haji. Nah, bagaimana Nabi mengingatkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik hanya menerima dari yang baik. Nah, bagaimana? Memang manusia enggak tahu pendapi. Allah tahu dan dari sumalatus alunna yauma izin alinaim dari kiamat tanggung jawablah. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban.
1: Nah, itulah nanti itu Pak Ustaz berbicara lah situ ya. Kamu berhaji pakai uang korupsi gitu Pak Ustaz. Ya.
0: Kan dalam yang sering dibaca oleh kita surah Yasin tuh kan. Al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjulahum bima kanu yaksibun. Dari kiamat mulut dikunci, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi. Semua ngomong bicara. Ya Allah, aku yang makan kata tangan. Aku yang megang kata. Aku yang memegang, aku melangkah kata kaki. Aku merasa kata kulit. Aku yang mendengar kata telinga. Semuanya menjadi saksi.
1: Enggak bisa bantah.
0: Enggak bisa bantah.
1: Enggak bisa ngelak loh.
0: Kalau di dunia bisa lobi-lobi. Lobi sana selesai. Nah, pertanggung jawabannya diterima katanya. Tapi dari kiamat belum bisa.
1: Oh, Allah enggak bisa dilobi itu.
0: Enggak bisa dilobi. Malaikat ini buktinya katanya. Nah, kata tangan aku yang memegang kata tangan. Aku yang melihat kata mata, aku mendengar kata telinga. Mau apa? Tangan yang bisa semua bicara, yang lisan terkunci. Kalau di dunia kan lisan bicara, anggota tubuh kita diam. Nah, jadi yang jelas ya, orang yang takut kepada Allah, dia akan mendapatkan derajat tertinggi di surga. Tidak melihat.
1: Insya Allah ya. Jadi ya, menarik ya diskusi kita. Mungkin pendengar yang di rumah kalau ada pertanyaan, bisa melalui interaktif di 0811-648-1048. Ya, halo. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Pak Huta Barat.
1: Oke, Pak Huta Barat ya, di komplek PT Sokindo, Pak ya.
2: Oh, dekat
1: ya. Ya, ya, silakan, Pak.
2: Saya boleh menyampaikan amanah?
1: Oh, boleh, silakan, Pak.
2: Ini minta maaf kalau tak nyambung sama dakwah kita ini kan. Amanah ada dulu Ali Azmi almarhum di Sikoran, bikinnya sudah fondasi atas nama Muhammadiyah. Rencananya dulu bikin tempat mengaji dan ditanam sawit. Sawit ini nanti untuk bagi guru. Jadi kalau dapat bagaimana tanggapan Bapak Ustaz itu? Itulah sampai sama Bapak Ustaz. Sebab teringat aku, sebab bilangnya organisasi Muhammadiyah bilangnya punya itu.
1: Di daerah Sikoran sana Pak ya?
2: Kalau bisa besok pun bisa saya tunjukkan alamatnya di pinggir jalan. Sebab sana ada orang ngaji ada anak.
1: Jadi sekarang
2: bagus.
1: Sekarang apa tuh Pak? Tanah kosong.
2: Oh, ya, dibikin pendasi hutan-hutan lah.
1: Iya.
2: Jadi kalau waktu teringat saya kena alias ini tadi, bagi saya Allah akan dipuji. Pokoknya dia baiklah sama, nggak bisa kembali dari sejasanya lah.
1: Iya.
2: Jadi kalaupun salah ini saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada menanggapi Pak Ustadz mungkin mengenai secara umum aja Pak Ustadz. Ya.
0: Kalau Ustadz memandang begini saja untuk Pak Utawarat ya. Coba aja Bapak datangi apa namanya?
1: Keluarganya ya mungkin ya Pak Ustadz.
0: Bukan
1: ya.
0: Apa ormas tadi ya. Pergi ke apa namanya kepimpinan Muhammadiyah itu lalu
1: sampaikan
0: ya. Maksudnya dulu almarhum pernah berbuat untuk itu niatnya untuk umat ya sudah.
1: Bagaimana kelanjutannya ya.
0: Dan tugas kita memang ketika ada orang berwakaf yang diamanahkan ya teruskan lanjutkan
1: sampaikan ya maksudnya.
0: Jadi itu jadi amanah ya. Kalau amanah itu dikerjakan, kalau amanah enggak dikerjakan berarti kita dosa. Nah, itu kan mulia sekali itu.
1: Iya, Pak Ustaz.
0: Mulia benar, ya. Benar, Ustaz. Dibuat untuk umat, untuk gaji guru sebagainya. Nah, itu sudah bagus tuh, Pak. Untuk siapa tuh Pak
1: Utabarat? Utabarat ya.
0: Coba Bapak datangi kan ada di sini ormas Islam tuh Muhammadiyah itu ya. Datangi pimpinannya, coba diskusikan kembali Pak, sampaikan. Nah. Itu deh Muhammad Afi.
1: Oke. Ya apalagi ya gitulah ya Pak Ustadz ya. Orang sudah tiada tetapi dia punya apa ya mewakafkan gitu ya Pak Ustadz. Pahalanya ngalir untungnya.
0: Ya ada namanya amal jariah ya. Idza mata ibnu adam in qata amal ila salasin sadaqatan jariah wa limun yatabi aw salih ya. Apabila meninggal cucu Adam itu putus hubungannya secara hubungan dunianya putus. Tapi akhirat tidak. Nah, sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaat dan soleh. Termasuk tadi. Nah, jadi ada, itu kan makanya kita dalam hidup ini berbuatlah sebaik-baiknya dalam hidup ini. Karena akan menjadi investasi akhirat itu mengalir itu.
1: Amalan yang melejitkan ke surga juga.
0: Ya, sampai melejit ke surga. Nah, jadi sudah meletakkan pondasi kebaikannya. Yeah. Tinggal orang yang hidup teruskan. Nah, itu wasiat. Makanya, andai kata ada orang wafat, nah ada harta, jangan langsung dibagi. Tunaikan apa yang tunaikan, ambil hartanya tunaikan paduki payahnya, ambil hartanya bayar hutangnya, ambil hartanya tunaikan wasiatnya, ambil hartanya tunaikan wakafnya, ambil hartanya tunaikan nazarnya. Kalau sudah selesai baru bagi-bagi warisan.
1: Jangan dibagi dulu Pak.
0: Bagi dulu. Nah tadi konteks tadi kan almarhum itu katanya sudah berwasiat ya.
1: Iya.
0: Nah, untuk umat ya melalui organisasi tadi ya. Sudah untuk Bapak yang tadi yang bertanya
1: tahu kan?
0: Tadi ya coba Bapak komunikasikan kembali dengan pimpinan ya, ormas tadi agar kembali agar diteruskan kembali. Itu kan suatu itu amanah, itu wasiat tuh ya. Itu wajib ditunaikan. Nah, okay. Jangan digunakan yang lain. Nah, ada juga wasiat digunakan kepada yang lain apalagi untuk pribadi itu dosa. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'atih. Setiap kamu itu pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu dah benar.
1: Kita jeda terlebih dahulu Pak Ustadz ya. Nanti kita lanjutkan kembali kajian kita. Tetaplah bersama kami di program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar.
3: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip lantai 2, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Kembali di program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, ya. Amalan yang bisa melejitkan kita di surga. Tadi sudah tiga ya Pak Ustadz ya. Di antaranya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian bertakwa, dan yang ketiga adalah memiliki rasa takut kepada Allah. Lanjut Pak Ustadz.
1: Baik, kita tambah lagi Bang Nabi. Jadi setiap kita ingin melejit derajatnya di surga ya. Termasuk tawakal kepada Allah. Nah, jadi tawakal itu ya, menyandarkan hati sepenuhnya hanya kepada Allah sambil tetap melakukan usaha ikhtiar secara maksimal. Jangan pasrah. Nah, jadi setelah kita bekerja, berusaha, berdoa, baru faiza azamta fatawakkal Allah. Tawakal kepada Allah, serahkan diri kepada Allah. Nah, jadi ketika kita sudah sampai kepada tawakal itu, maka akan ada ketenangan jiwa, ya, penyandaran hati kita kepada Allah, ya. Nah, tapi jangan pula pasrah. Ah, udahlah kalau miskin-miskinnya, nggak gitu. Kerja, berusaha, doa. Nah, makanya kata Bang Haji Romi Rama, perjuangan dan doa. Nah, itu dia. Nah, jadi apa? Tawakal kepada Allah itu akan mendapatkan apa? Derajat tertinggi nanti di surga. Nah, Quran mengingatkan wa may yatawakkal 'alallah fa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan keperluannya. Surat Thalaq ayat 3. Jadi tenang jiwanya. Jadi kalau orang yang tawakal itu, Bang Dabi, dia dalam hidup enggak pernah ada iri dengki pada orang. Ya, inilah ditetapkan Allah, ya, saya terima.
0: Nah, bukan pasrah ya, pasrah.
1: Bukan. Kalau pasrah enggak ada usaha sama sekali. Saya sudah gini, ada orang sakit, Bang Dabi. Udah dirawat, udah dibawa orang sakit, udah berobat. Nah, apa yang dilakukan? Nah, dia tawakal kepada Allah. Bekerja sudah, usaha sudah. Nah, sudah. Kalau sakit, dia berobat sudah. Dan sudah diserahkan kepada Allah. Nah, itu namanya tawakal. Nah, beda dengan pasrah.
0: Serah diri kepada Allah.
1: Ya. Makanya kita disuruh setiap kita beraktivitas, jangan lupa Allah. Bismillahi tawakal tawallah la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah saya berserah diri, tiada daya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah. Nah, jadi yang jelas jangan sampai ini, jangan sampai kita enggak ada upaya gitu, enggak ada ikhtiar. Nah, sudahlah, enggak boleh gitu. Nah, jadi makanya orang yang tawakal ini Allah cukupkan. Nah, ini rahasia pada tawakal tadi. Itu dah, Bang Nabi.
0: Beda halnya dengan misalnya kita sudah berusaha mati-matian, sudah banyak usaha kita, berusaha sana sini, toh hasilnya juga itu juga, ya sudah gitu Pak Ustaz.
1: Ya itu. Jadi tapi itu tadi, main gini. Udah belajar, ini mau ujian ini. Udah semuanya. Udah belajar, udah sungguh-sungguh, rupanya pas ujian gagal. Nah, gimana itu? Nah, itu yang terbaik diberikan Allah. Nah, sedih kecewa itu pasti ya, tapi ada. Tapi jangan lama-lama. Nah, kalau itu berarti ada yang lain disediakan Allah, dan itu artinya Allah selamatkan Anda. Nah, dari kita itu. Nah, makanya kata Quran, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu itu enggak baik bagimu. Allah tahu, kamu enggak tahu. Al-Baqarah 216.
0: Yang namanya fitrah manusia kadang, Pak Ustaz, ketika ya, kita sudah berdoa, usaha sana sini, tapi hasilnya enggak sesuai dengan harapan kita, gitu Pak Ustaz. Ya. Pastilah kita timbul rasa kecewa, pasti ada tuh Pak Ustaz, kan. Ya. Nah, untuk mengobati kekecewaan itu Pak Ustaz.
1: Ya, memang itu apa namanya? Itu manusia sekali ya. Nah, jadi kecewa kena gagal kepada yang dituju itu ya. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi kekecewaan itu? Terima, ya, cara mengatasi kecewa itu, memang ya, izinkan diri untuk merasa sedih dan menangis. Sedih dan menangis, itu biarkan biasa.
0: Aja,
1: ya, nangis.
0: Naluri.
1: Ya. Ya, tapi jangan lama-lama. Nah, ya, kemudian cerita sama orang, saya pernah ini. Nah, ini gak apa-apa. Nah, lakukan evaluasi diri. Nah, kemudian sadari, fokus, kembali bangkit. Nah, jangan lama-lama, itu tadi. Nah, jangan berlama-lama di atas kesedihan, di atas kecewaan. Berapa banyak orang gagal, tapi ketika gagal dia bangkit, jadi, Bang Nabi. Nah, saya pernah membaca cerita apa itu ya? Apa yang dari Jepang itu ya, apa?
0: Toyota, pendiri Toyota, Honda.
1: Apa dari Cina bagaimana tuh? Hmm. Nah, dia pernah melamar gagal, memang gagal. Nah, rupanya apa namanya? Sekarang ya, apa kan sekarang jadi pengusaha besar. Jadi banyak orang gagal, dia belajar dari kegagalan itu untuk tidak gagal. Nah, jadi kecewa itu jangan lama-lama. Segera bangkit. Nah, tapi Quran mengingatkan kepada kita, bekerjalah, berusahalah, berdoalah, bertawakallah. Nah, jadi ini juga salah satu cara kita untuk, dan belajar dari orang lain. Nah, lihat si Polan itu dulu dia pernah jatuh, sekarang kok tinggi ya? Coba tanya, belajar. Gimana Anda ceritakanlah bagaimana pengalaman Anda dulu. Nah, saya dulu pernah gagal ini dan ini gini. Nah, sama dengan ini, Mbak Devi. Orang mau menikah. Udah hari-harinya. Nah, itu kan. Nah, sebelah tamu datang, kena dilihatnya pengantinnya lari kan sendirian tuh. Nah, ditawar kan, mau enggak kamu menjadi penggantinya? Jadi, Mbak Devi. Rupanya apa? Banyak apanya, apa?
0: Hikmahnya.
1: Nah, jadi memang segala sesuatu itu ada hikmahnya. Nah, jadi kembali ya ke kajian kita, termasuk adalah selalu bertawakal kepada Allah dalam setiap ya, setiap napas kehidupan kita. Itu dah benar.
0: Makanya kalau misalnya kita baca artikel orang-orang sukses itu ya, jangan lihat suksesnya aja Pak Ustaz ya. Oh, ya. Tapi ternyata di balik kesuksesan itu ada ikhtiar, usaha yang mungkin dia udah 100 kali gagal gitu, Pak. Ya. Satu yang berhasil gitu. Kadang kita mungkin lupa dengan itu Pak Ustadz ya. Kita cuma lihat suksesnya aja, tapi tanpa kita melihat di belakangnya.
1: Baik, kita kegagalan. Kita orang Islam, contoh kita Rasulullah. Apakah Nabi itu pernah gagal?
0: Pernah Pak Ustadz.
1: Nah, berartinya apa? 13 tahun di kota Mekah, Nabi mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah. Puncaknya apa? Nah, di Darun Nadwah, kafir Quraisy kumpul. Ingin apa? Bagaimana kalau Muhammad kita usir katanya dari kota Mekah? Enggak setuju. Bagaimana kalau Muhammad kita penjara? Enggak setuju. Apa yang terjadi? Muhammad itu harus dibunuh. Nah, jadi puncaknya itu Nabi akan bunuh. Nah, lalu kemudian Allah perintahkan Rasulullah bersama Abu Bakar hijrah ke Madinah. Nah, ketika di Madinah Nabi mendirikan negara Islam. Nah, kalau gagal dalam satu tempat pindah hijrah. Nah, itu benar Nabi. Mamanya apa? Sudah bekerja semaksimal mungkin, masih juga miskin. Enggak juga terangkat kehidupan. Nah, bumi Allah ini luas, pindah hijrah. Nah, ternyata Nabi enggak gagal berdakwah menyampaikan Islam di Mekah. Tapi Nabi kan hijrah ke Madinah, lalu mengambil kembali kota Mekah. 8 tahun kemudian Nabi Fathul Mekah mengambil kota Mekah lagi. Nah, jadi pertanyaannya, pernahkah Nabi gagal? Pernah. Tapi jangan seperti Nabi Yunus.
0: Kenapa, Ustaz?
1: Nabi Yunus itu kan dia menyampaikan dakwahnya kebaikan kepada kaumnya, nolak. Akhirnya frustasi ditinggalkannya oleh Nabi. Nah, ketika ditinggalkannya, lalu kemudian dia meninggalkan kaumnya. Kaumnya yang itu suruh, begitu mau datang azab, taubat. Tapi sudah ditinggalkan oleh Nabi Yunus. Jadi Allah tegur Nabi Yunus. Naik satu tempat, naik kapal, pumpang. Lalu kemudian Nabi Yunus tadi naik kapal. Kapalnya oleng. Katanya ini perlu ada kurang, dikurangkan ini. Dibuanglah apa. Ternyata diundi, rupanya orang yang dah keluar dibuang. Terjun diundilah nama Yunus. Nabi Yunus pun dibuang di lautan.

0: Ya pasrah. Nah ini ketika pasrah itu apa? Dia dimakan ikan. Dia berada dalam tiga kegelapan, gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan. Nah, tapi Allah berikan dia terang. Nah, jadi kepasrahan diri kita itu, kepasrahan manusia itu, ya kembalikan kepada Allah. Ternyata Yunus pasrah sudah. Nah, pasrah, tawakal. Nah, lalu tapi di balik itu dia zikir. Nah, itulah doanya. La ilaha illanta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lama sekali dalam perut ikan, gelap malam, gelap perut ikan, gelap lautan. Tapi hatinya enggak gelap. Nah, jadi orang-orang yang jadi orang yang ingin bangkit ini hatinya enggak gelap. Ada orang kecewa menepi sebagaimana orang Jepang. Dia hari kiri diambilnya samurai, dia bunuh diri. Nah, itu kebodohan. Nah, jadi gagal bangkit
1: bukan,
0: lagi.
1: Bukan harga diri ya, Pak Ustaz.
0: Enggak. Kalau Jepang hari kiri namanya. Kalau dia gagal dia bunuh diri. Dalam Islam kalau kita gagal, ya coba lagi. Gagal coba lagi. Kalau mungkin yang tempat lain. Nah, ada juga yang udah lama merantau ya, tapi enggak jadi rupanya dia. Sudah ada yang ngajak kawan. Begitu berapa naik dia, naik angkat martabatnya, naik apa namanya kehidupannya. Nah, yang jelas ya, yang jelas kita disuruh untuk tawakal kepada Allah. Tawakal itu dimulai dari usaha, dibaringin doa dan kembali kepada Allah ya. Dia serahkan keberhasilan itu kepada Allah.
1: Itu ya. Jadi usaha dulu aja ya. Usaha ya, mungkin kalau gagal sekali, dua kali, tiga kali mah itu biasa. Ada orang yang sudah sampai ratusan kali untuk menjadi sukses ya, ratusan kali gagal untuk menjadi sukses ya. Nggak ada juga yang instan kecuali kita nak sultan, Pak Ustadz.
0: Tapi
1: ya,
0: kita disuruh untuk berbaik sangka pada Allah. Nah, jangan buruk sangka,
1: berbaik sangka
0: ya, husnuzan namanya. Kemudian konsep tawakal dan ikhlas. Nah, kemudian perbanyak zikir, doa dan istighfar. Nah, itu dari Nabi. Jadi Nabi Allah Yunus, apakah selama itu di dalam perut ikan? Enggak.
1: Enggak, Ustaz. Ya.
0: Ternyata apa? Muntah, dimuntahkan ikan tadi kembali kampung lamannya. Di Nawaweh Irak. Nah, rupanya sehat dia, Nabi. Dibegitu nyari keliat ketemu dengan kaumnya yang sudah beriman. Nah, ini benar. Jadi yang jelas kita enggak boleh putus asa, sedih, kecewa biasa, tapi tetap bangkitnya. Itu dah benar.
1: Dan ya jangan juga takut gagal. Gagal itu mah biasa gitu kan. Kalau misalnya gagal sekali ya coba lagi, ulangi lagi ya. Karena ibarat kita berdoa ya, Pak Ustadz ya. Kalau misalnya berdoa nih, ya berdoa aja gitu kan. Perkara kabulkannya kapan, sangkutnya kapan, kan kita nggak tahu nih, Pak Ustadz ya.
0: Ya, jangan-jangan doa yang dulu, Pak Nabi, sekarang mau terkabulkan.
1: Nah itu.
0: Contoh nih.
1: Misteri juga namanya, Pak Ustadz.
0: Contoh gini kan, dia lajang. Ya Allah berikan aku pasangan. Nah, itu tahun 2000 maunya. Rupanya dikabulkan di 2025 maunya.
1: Udah lama kali.
0: Berarti ya, berapa tahun tuh?
1: 25 tahun.
0: Nah, ya, bisa jadi. Nah, contohnya diminta kaya sama Nabi. Nah, berikan aku kaya ya Allah katanya. Doa. Boleh enggak minta? Boleh. Allahumma qini bi halalika an haramika wa ghnini bi fadlika wa siwaka. Ya Allah, berikan kepada aku kekayaan ya. Berikan aku harta rezeki yang halal, jauhkan dari rezeki dengan yang haram. Kayakan aku dengan karuniamu, boleh. Nah, dia minta kaya 10 tahun yang lalu, Nabi. Baru sekarang dikabulkan Allah jadi orang kaya dia. Nah, jadi bisa jadi doa yang dulu. Nah, begitu juga kita sekarang terus berdoa. Nah, jadi yang jelas ya, baringi usaha, doa, ikhtiar, tawakal kepada Allah. Inilah amalan yang bisa melejitkan seorang hamba ke surga.
1: Itu ya, jadi tinggal ekstra menit sama amalkan aja dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kecewa, ya biasa ya. Gak ada, apalagi ibarat kata, apa ya, kita berharap kepada seseorang pasti ya kecewa banget tuh ya. Enggak boleh kita berharap sama orang.
0: Jangan mak kita sebagai hamba Allah banyak berharap sama manusia. Kita akan menghadapi kecewaan itu. Tapi berharaplah kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakan kita. Oh, saya sudah berharap ke berdoa kok ke, supaya dia jadi sepandia, rupanya enggak jadi. Nah, aduh, ingat ya, ada hal yang lain yang disediakan Allah. Nah, jadi itu terbaik. Itu benar, Nabi.
1: Itulah apa namanya tadi, ya. Berbaik sangka,
0: bersangka tadi kepada Allah.
1: Berprasangka baik ya, Pak Ustaz. Ya.
0: Jadi gitu. Saya sudah bekerja, sudah berdoa. Gimana ya Pak Ustaz? Nah, kenapa enggak sukses?
1: Iya.
0: Nah, introspeksi diri. Nah, jangan-jangan apa? Jangan-jangan ada dosa yang dilakukan.
1: Nah, itu Pak Ustaz ya.
0: Nah, jangan-jangan apa? Jangan-jangan ada hak orang lain yang diambil. Nah, coba, sudah saya lakukan. Nah, kok gagal? Nah, mungkin ada hal lain yang diganti Allah yang lain. Nah, gitu benar.
1: Coba lagi.
0: Nah, coba. Jadi yang jelas jangan putus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh. Nah, jadi orang yang tawakal itu dia optimis, tidak pesimis. Nah, jadi kalau jadi orang tawakal itu dia akan mendapatkan apa? Surganya Allah yang tertinggi bagi dirinya, karena tawakal yang kepada Allah. Itu dalam lebih.
1: Balasannya, Pak Ustadz ya. Oh, iya. Ekstra manisnya sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan terakhir ya bisa di 08116481048. Jadi amalan mukmin yang melejitkan derajatnya di
0: kecewaan itu. Tapi berharaplah kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakan kita. Oh, saya sudah berharap ke berdoa kok ke, supaya dia jadi sepandia, rupanya enggak jadi. Nah, ingat ya, ada hal yang lain yang disediakan Allah. Nah, jadi itu terbaik. Itu benar, Nabi.
1: Itulah apa namanya tadi, berbaik sangka,
0: bersangka tadi kepada Allah.
1: Berprasangka baik ya, Pak Ustaz. Iya.
0: Jadi gitu. Saya sudah bekerja, sudah berdoa. Gimana ya Pak Ustaz? Nah, kenapa enggak sukses?
1: Iya.
0: Nah, introspeksi diri. Nah, jangan-jangan apa? Jangan-jangan ada dosa yang dilakukan.
1: Nah, itu Pak Ustaz ya.
0: Nah, jangan-jangan apa? Jangan-jangan ada hak orang lain yang diambil. Nah, coba, sudah saya lakukan. Nah, kok gagal? Nah, mungkin ada hal lain yang diganti Allah yang lain. Nah, gitu benar.
1: Coba lagi.

0: pesimis. Nah, jadi kalau jadi orang tawakal itu dia akan mendapatkan apa? Surganya Allah yang tertinggi bagi dirinya. Karena tawakal yang kepada Allah. Hmm. Itu dalam Nabi.
1: Balasannya Pak Ustaz ya. Oh, iya. Ya, ekstra manisme sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan terakhir ya bisa di 08116481048. Jadi amalan mukmin yang melejitkan derajatnya di surga. Pak Ustaz, ya. Dari sekian amalan tadi Pak Ustaz, ya. Yang paling mudah Pak Ustaz, ya. Apa Pak Ustaz? Biar mungkin ekstra manisme ini paling mudah nih.
0: Ya, semuanya mudah. Hmm. Ya, caranya mudah. Pokoknya dalam hidup kita perkuat iman dan kemudian beramal soleh, kemudian tekuni agama dengan baik dan benar. Ya, ihdinash shiratal mustaqim, jalannya lurus saja. Kemudian tetap kuat, ya, tetap berdoa, tetap berusaha, tawakal kepada Allah. Insyaallah faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika Allah kehendaki, ya. Jika sudah berusaha, tawakal kepada Allah. Kalau cerita, ya semuanya bisa. Nah, tapi bagi yang berat, ya berat juga, Pak Nabi. Nah, tapi iman, amal soleh, itu wajib tuh ya, tunaikan. Nah, jadi semuanya ringan. Bagi yang ringan, yang berat baginya tetap berat. Ya. Tapi tetap iman, amal iman kepada Allah dan Rasulnya kokoh, ini juga baik ya, ditunaikan. Nah, takwa kepada Allah, kemudian apa tadi? Kemudian takut kepada Allah dan kemudian tawakal kepada Allah. Nah, bisa itu jadi ringan dengan apa? Dengan istiqomah menjalankan tuntun Allah dan Rasulnya.
1: Pelan-pelan ya Pak Ustaz ya.
0: Jadi dalam hidup ini kita harus apa namanya? Harus konsisten menjalankan agama ini dengan baik dan benar.
1: Dan komitmen ya, konsisten dan komitmen ya. Komitmen pada diri sendiri tentunya gitu Pak Ustaz ya. Baik, cukup Pak Ustaz malam hari ini.
0: Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kajian kita malam hari ini, amalan seorang hamba yang bisa melejitkan derajat di surga. Terima kasih segala perhatian, mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma wa rahmatullahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar, itulah kajian kita tentang amalan mukmin yang melejitkan derajatnya ya di surga kelak ya. Jadi sudah banyak ya disampaikan oleh Pak Ustadz ya, tinggal bagaimana kita menjalani. Pelan-pelan aja ya, nggak mungkin semuanya langsung prek gitu kan. Satu-satu by one, step by step ya, konsisten ya, istiqomah gitu ya. Dan ya kalau gagal sekali coba kembali, ulangi lagi gitu kan. Ya memang iman itu ya ibarat roda sepeda motor yang kadang di atas kadang di bawah kan, dia berputar gitu ya. Tapi ketika kita mampu menjaga putarannya itu begitu ya, dan kita bisa tetap istiqomah ya, mudah-mudahan ya amalan itu bisa menghantarkan kamu nantinya di surga. Semua orang pasti ingin itu gitu kan. Kalau berat, kalau sudah berkeluarga enak nih ya, ajak istri, ajak anak supaya ya kalau saling mengingatkan pas misalnya lagi futur imannya gitu, diingatkan sama istri kita, sama anak kita. Kebalikannya misalnya istri kita lagi futur, kita yang menyemangati. Jadi saling menyemangati namanya tuh ya. Nah, kalau yang belum punya pasangan sama siapa misalnya? Sama bestinya bisa juga, atau sama orang tuanya, orang terdekatnya ya. Yang ya circle kamu yang memang bisa membuat kamu itu semakin taat gitu ya. Makanya seperti bilang Pak Ustadz, ya cari teman yang pilih-pilih lah ya, yang bisa membawa kebaikan, yang kalau misalnya Allahu Akbar, ayo sholat, gitu kan, saling mengingatkan ya dalam kebaikan, bukan sebaliknya. Baik, program Diam Dawa Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar hadir setiap Kamis malam Jumat. Program ini didukung oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Singkil. Ketemu lagi di malam Jumat yang akan datang. Saya Davi, Pak Ustadz dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Allah Ta'ala berfirman di

0: Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, tidak terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi

buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terus berharap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iksamannya para pencinta acara mentara subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mentara subuh di edisi hari Jumat ya, 18 September 2026 bertepatan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, sarjana agama, magister pendidikan Islam. Ekstramunian acara mutiara subuh, langsung kita mengudara dari komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Ekstram lagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh untuk Aceh Singkil. Salat subuh kita jam 5 tepat ya, hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 2 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina, salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstra bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Ekstramunia langsung dari komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Ini acara mutiara subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, sarjana agama, magister pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum para penyintas acara mutiara semua di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mutiara subuh dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Sejak satu Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita lanjut sarawaniyah masih dalam kajian edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini 1448 Hijriah. Kita lanjutkan pekan kedua mengkaji pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini, bagian yang ke-10 nih selamanya. Nah, ini kajian kita hari ini, pesan Nabi tentang sholat, ya kita lanjutkan kajiannya. Namun sebelum dilanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzubillah.

0: Allahu Akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah mama bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa mendurakaiku, berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksamen ajang kemana ya? Kita akan sambung setelah berikut ini. Selanjutnya para pencinta acara Mutiara Subuh, di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan ya kajian kita di program Mutiara Subuh ini, ya, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar sejak 1 Ramadan ya 1429 Hijriah, 1 September 2008. Ya, selanjutnya kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini dengan kajian kita yaitu pesan dan wasiat Nabi kepada umat bagian yang ke ya bagian yang ke 10 ini selanjutnya kajian kita. Nah, termasuk pesan Nabi tentang apa? Tentang sholat ini. Nah, pesan Nabi tentang sholat ya. Nah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu yaitu Al-Quran dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut 45. Nah, kita lanjutkan ya pesan Nabi dan wasiat Nabi tentang sholat ini. Dari Ka'ab bin Ujrah berkata, Nabi bersabda, ada beberapa amalan penyerta, tidak akan merugi orang yang mengucapkannya dan mengamalkannya. Setiap kali selesai sholat wajib, yaitu ucapkanlah tasbih sebanyak 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Ya, jadi silakan. Selesai sholat, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Jadi jumlahnya 100. Atau subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kan jumlahnya 99. Genapkan jadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu 100 jumlahnya. Jadi 100 itu pahalanya bagaimana? Dihapuskan dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi jangan sampai lupa itu ya. Selesai sholat, bacalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ini. Nah, wahai Mu'az, aku mencintaimu, kata Nabi. Lalu kata Rasulullah, lalu wasiat Nabi kepada Mu'az bin Jabal, yaitu jangan kau tinggalkan setiap kali selesai sholat, membaca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, gitu ya. Nah, silakan kalau bisa selesai salam istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yamfa'u dal jadi minkal jadu. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jumlahnya 99, genapkan jadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bisa menghapuskan dosanya sebanyak buih di lautan. Nah, misalnya kita lanjut ya. Nah, termasuk juga selesai subuh seperti ini, jangan sampai lupa, dari Ummu Salamah berkata bahwasanya setelah mengucapkan salam di dalam salat subuh, Nabi membaca doa. Apa bunyi doanya selesai salat subuh ini? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tapi tidak harus keras-keras ya masing-masing. Kalau kita berjamaah, imam membaca itu, makmum membaca itu. Ya. Selesai salam salat ya, fardu salat subuh, baca ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini hadis Imam Ahmad meriwayatkan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Tiga ini stamina, jangan sampai lupa setiap subuh kita baca. Selesai salat subuh ya. Nah, mamanya anda sakit sibuknya ya, enggak sempat lagi berdoa, minimal tiga inilah minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, ilmu amal yang diterima. Jadi setelah kita mendapatkan ilmu, ilmunya bermanfaat. Ketika kita mencari rezeki, rezekinya itu baik. Ketika kita sudah beramal soleh, amal soleh diterima Allah. Amin. Ta'ala selesai setiap selesai salat subuh. Apakah boleh enggak dibaca di waktu yang lain? Boleh. Nah, tapi Nabi kata Ummu Salamah, setelah mengucapkan salam di dalam salat subuh, Nabi membaca ini. Allahumma inni, yuk sama-sama semuanya salamannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kan mudah ya, tiga ya. Kita ulang kembali seramanya. Jadi silakan ikuti ya. Jadi jangan sampai lupa ini habis subuh. Salam kanan, salam kiri, salat subuh. Kita istighfar tiga kali. Lalu kemudian baca zikir-zikir ya. Nah, kemudian minimal kalau berdoa, mintalah tiga ini. Setiap habis subuh. Ya, ulangi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, ya mudah ya. Nah, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Nah, ini dibaca Nabi setiap habis salat subuh. Inilah testimoninya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Rasulullah ya. Bahwasanya setelah mengucapkan salam dalam salat subuh, Nabi membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Istilahnya kita sedang mengkaji ya pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini. Pesan dan wasiat tentang sholat. Baik, kita baca lagi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah masuk ke dalam masjid, dan masuklah seorang laki-laki dan kemudian sholat. Setelah itu ia datang dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah pun membalas salamnya lalu berkata, kembalilah lalu sholatlah, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Maka laki-laki itu kembali lalu sholat sebagaimana sebelumnya, dan dia sholat, kemudian dia kembali mendatangi Nabi mengucapkan salam kepada beliau. Nabi menjawabnya, dan semoga keselamatan dicurahkan atasmu. Kemudian Nabi berkata, kembalilah lalu sholatlah, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Hingga ia melakukannya sebanyak tiga kali. Kemudian laki-laki itu berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak dapat melakukan yang lebih baik dari itu. ajari aku. Nah, ini perjanjian ini ya. Begitulah sahabat dahulu, kalau mereka enggak tahu, mereka minta ajari. Dan termasuk orang yang sudah 3 kali dia sholat, jumpai Nabi, kata, ulangi sholatmu. Berarti sholatnya salah. Ya, Nabi mintanya untuk mengulangi kembali. Apa katanya? Ya, dia mengatakan, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak dapat melakukan yang lebih baik dari itu. Ajari aku sholat. Nah, ini pelajaran sama kita. Jangan kita sok pintar. Kalau kita rasanya sholatnya kurang sempurna, tanya sama yang tahu. Nah, ternyata laki-laki ini minta diajari sholat ya, karena sholatnya salah. Lalu Nabi mengatakan, apabila engkau mendirikan sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat-ayat yang mudah dari Al-Quran bagimu. Kemudian rukuklah hingga engkau rukuk dengan tumakninah. Kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri lurus. Lalu sujudlah hingga engkau sujud dengan tumakninah. Lalu bangkitlah hingga engkau duduk dengan tumakninah. Dan kemudian lakukan hal itu dalam keseluruhan sholatmu. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Ini juga pelajaran sama kita. Jangan pernah kita berhenti belajar. Termasuk belajar sholat. Kita di kajian Mutiara Subuh ini sudah banyak tema-tema ya. Termasuk tentang belajar sholat. Jangan pernah berhenti belajar itu. Jangan kita merasa, ah sudah yang saya tahu. Sahabat ini, kena gak tahunya dia yang tak ajarin oleh Rasulullah. Kena kesalahan sholatnya. Nabi mengajari sholat untuk dia dan juga kita, kepada kita muslimin. Nah, makanya kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Dan Nabi mengajari dia sholat. Nah, begitu ya. Nah, inilah pesan Nabi, wasiat Nabi tentang sholat ini. Baik, kita lanjut. Nah, dari Abu Mas'ud Al-Badri berkata, Nabi bersabda, tidak sempurna sholat seseorang hingga ia meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Hadis Imam Abu Daud meriwayatkan. Jadi sholatnya ketika berdirinya benar, ya, rukuknya betul, itidalnya benar, sujudnya betul, duduk di antara dua sujudnya benar, ya, tasawutnya benar, salamnya betul. Nah, begitu maunya. Nah, bagaimana kita bisa tahu cara sholat Nabi kalau kita enggak membuka sunnah-sunnah Nabi tentang sholat itu? Nah, inilah pesan Nabi, wasiat Nabi tentang sholat. Nah, termasuk tentang gerakan sholat. Kita baca lagi. Dari Ummu Habibah berkata, aku mendengar Rasulullah Mama bersabda, barang siapa yang sholat sebanyak 12 rakaat sehari semalam, maka akan didirikan baginya sebuah rumah di sorga kenanya. Ini hadis sahih ya, Imam Muslim meriwayatkan. Ya. Man sholal isnaini asarata rakaatan fi yaumin wa lailatin buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Ini pesan Nabi kepada Ummu Habibah, dan Ummu Habibah juga nyampaikannya dari Nabi untuk kita semua. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat sebanyak 12 rakaat sehari semalam, maka akan didirikan baginya sebuah rumah di sorga kenanya. Yang mana yang 12 itu? Itulah yang kita kenal qobliyah ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi selesai azan subuh, kalau dulu kan 2 kali azan. Azan pertama manggil orang, bangun orang ya, salat tahajud. Azan kedua, ya, lalu kemudian salat subuh. Dia mendemikan Bilal bin Rabah bangun azan. Sahabat bangun tahajud. Nah, kemudian Abdullah bin Maktum azan subuh. Nah, disitulah azan kedua itu, waktu subuh itu ada qobliyah subuh 2 rakaat. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nah, 2 rakaat sebelum subuh itu salat sunnah qobliyah. Itulah salat sunnah fajar. Lalu kemudian salat subuh berjamaah. Selesai subuh enggak ada lagi salat. Nah, datang waktu zuhur, azan zuhur, selesai azan zuhur jangan langsung salat zuhur. Qobliyah dulu 4, ya. Jadi 2 qobliyah subuh, 4 qobliyah zuhur, 6. Kemudian salat wajib 4 rakaat. Zuhur. Selesai zuhur, 2 rakaat ba'diyah. Nah, 2 qobliyah subuh, 4 qobliyah zuhur, 6. 2 ba'diyah zuhur, 8. Nah, 8 ya. Datang zuhur, datang asar. Asar tidak ada qobliyah ba'diyah. Nah, dalam 12 itu ya. Datang maghrib, qobliyah maghrib tidak ada. Datang maghrib, ba'diyahnya 2. Nah, jadi 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 tambah 4, 6. 2 selesai asar zuhur 8 ya, 6 tambah 2 8. 2 selesai maghrib 10 datang isya. Nah, tidak ada qobliyah tidak ada ya, walaupun silakan tapi tidak masuk ya. Lalu ba'diyahnya 2 ba'diyah isya 2. Jadi jumlahnya 12. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selesai zuhur, 2 selesai maghrib, 2 selesai isya. Itulah yang dimaksud kata Nabi, barang siapa yang sholat sebanyak 12 rakaat sehari semalam, maka akan didirikan baginya sebuah rumah di sorga kenanya. Nah, silakanlah tunaikan itu qobliyah ba'diyah ya. Nah, jangan hanya mengandalkan yang wajib saja. Perbanyak sujud. Dengan apa? Dengan sholat-sholat sunnah. Untungnya apa? Menutupi kekurangan sholat fardu kita. Baik, kita lanjut seramannya. Pesan dan wasiat Nabi tentang sholat. Dari Zaid bin Sabit berkata, Nabi bersabda, sholat seseorang di rumahnya itu lebih utama daripada sholatnya dia di masjidku ini. Kecuali sholat fardu. Ya. Nah, kata Nabi, salatul mar'i fi baitil afdal min salati fi masjidi hada illa maktubah. Salat seseorang di rumahnya itu lebih utama daripada salatnya dan dia di masjidku ini kecuali salat fardu. Imam Abu Daud meriwayatkan. Apa maksudnya? Jadi salat fardu di masjid ya, kalau bisa qobliyahnya di rumah, ba'diyahnya di rumah, mamanya ada di rumah dekat masjid. Azan berkumandang, qobliyahlah di rumah. Kemudian datang ke masjid, tapi itulah khawatir kita terlambat ya. Nah, lalu kemudian sholat wajib. Nah, lalu selesai sholat wajib, pulanglah ba'diyahnya. Nah, jadi di rumah pun ada bagian untuk sholat. Sholat-sholat sunnah ya. Bagaimana kami sholat wajib? Tak boleh, tapi enggak mendapatkan tuntunan sunnah Nabi. Siapa lagi yang memakmurkan masjid Allah kalau semua kita sholat di rumah? Jadi yang wajib-wajib di masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang sunnah-sunnah contohnya qobliyah di rumah, ba'diyah di rumah, tahajud di rumah, witir di rumah. Ya kalau bisa wudhuha di rumah. Ya, tapi kalau kami kan di tempat pekerjaan dimanapun kita berada. Nah, jadi kata Rasulullah dari Zaid bin Sabit, ya, salat seseorang di rumahnya itu lebih utama daripada salatnya itu dia di masjidku ini, maksudnya masjid Nabawi ya, kecuali sholat fardu. Jadi sholat fardu tunaikanlah ya di masjid ya, kalau nggak ada masjid musola. Tapi kalau sholat sunnah hidupkan juga keberkahan ya rumah itu dengan sholat sunnah. Baik, pesan Nabi kepada kita tentang sholat ini. Baik, kita baca lagi ya, dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, seandainya manusia tahu pahala dalam azan dan sab pertama, lalu mereka tidak mendapatkan cara untuk mendapatkannya kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan mengadakan undian. Dan seandainya mereka mengetahui pahala dan bersegera ke masjid, niscaya mereka akan bersegera kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada salat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya keduanya, walaupun dengan merangkak. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi sebenarnya keutamaan datangi masjid ada, keutamaan sholat subuh itu ada, keutamaan sholat isya itu ada, keutamaan sholat ke masjid itu ada, ya. Keutamaan sab pertama ada. Bahkan seandainya boleh undiannya, ya dia akan diundi. Begitulah ya. Seandainya disuruh merangkak, mereka datang merangkak. Nah, begitulah saking keutamaannya sholat-sholat itu, ibadah itu. Nah, sekarang itulah zaman Nabi. Begitu, ya kalau sholat-sholat subuh itu ramai sekali masjid, sholat isya ramai sekali. Kenapa halanya seperti sholat satu malam penuh? Sholat isya setengah malam. Nah, para sahabat tidak mau ketinggalan dalam meraih kebaikan itu. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Kadang kita berani bangun masjid tapi enggak berani memakmurkannya dengan sholat berjamaah. Harusnya, maksudnya penduduknya ada 3.000 orang. Masjidnya satu itu kurang itu. Maksudnya 4-5 masjid itu penuh semua. Kenapa? Tapi nyatanya bagaimana? Masjidnya dibuat besar-besar, isinya kosong. Kenapa dia enggak tahu fadilah berjamaah itu? Nah, di zaman Nabi masjid cuma satu, Masjid Nabawi. Ya. Sahabat itu sampai berdesakan untuk sholat Masjid Nabawi. Nah, artinya apa? Karena mereka mengetahui keutamaan ibadah sholat itu. Kita baca lagi ya. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, seandainya manusia itu tahu pahala dalam azan dan sab pertama, lalu mereka tidak mendapatkan cara untuk mendapatkannya kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan mengadakan undian. Dan seandainya mereka mengetahui pahala dan bersegera ke masjid, niscaya mereka akan bersegera kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya walaupun dengan merangkak. Hadis Bukhari dan Muslim. Islamnya kita akan sambung ya. Pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini tentang sholat, kita akan sambung setelah berikut ini.

0: Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara Terima Kasih Mas Setia di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita buka ya layanan telepon di 0811-648-1048. Tema kita, pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini. Masih dalam edisi khusus peringatan maulid ya. Nah, termasuk pesan tentang dan wasiat tentang sholat. Insyaallah, jadi pesan tentang keimanan sudah, pesan tentang akhlak sudah. Nah, kemudian lanjut kita pesan dan wasiat Nabi tentang sholat ini. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, sholat yang dilakukan seorang laki-laki dengan berjamaah akan dilipat gandakan pahalanya sebanyak 25 kali lipat dibanding sholatnya di rumah atau di pasar. Yang demikian itu karena bila ia berwudu lalu menyempurnakan wudunya, lalu ia keluar menuju masjid dan ia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kakinya satu langkah kecuali akan ditinggikan kedudukannya satu derajat dan akan dihapuskan dos darinya satu kesalahan dengan langkah itu. Apabila ia melaksanakan sholat, maka para malaikat akan terus mendoakannya selama ia masih berada di tempat sholatnya. Ya Allah, salawatilah ia, ya Allah, rahmatilah ia. Dan seseorang dari kalian akan senantiasa dianggap dalam keadaan sholat selama ia menunggu sholat berikutnya. Imam Bukhari beratkan. Jadi orang yang datang ke masjid dalam posisi sudah berwudu, berangkat ke masjid ya untuk sholat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setiap langkahnya menghapuskan dosa. Langkah yang lain mengangkat derajatnya. Malaikat mendoakannya. Allahumma shalli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah, salawatilah ia, ya Allah, rahmatilah ia. Nah, jadi dan kita menunggu-nunggu sholat dalam posisi berwudu seperti itu, pahalanya seperti orang sholat ya. Nah, ini istimewanya ya tentang sholat ini dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. 0811-648-1048 kita buka, silakan. Diriwayatkan dari Buraidah berkata Nabi bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam gelap menuju masjid, bahwa bagi mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Imam Abu Daud meriwayatkan. Kapan itu dari rumah dalam posisi gelap datangi ke masjid, sholat subuh. Dari rumah menuju masjid dalam posisi gelap, sholat isya. Ya, datang masjid. Nah, artinya apa? Orang yang mendatangi masjid itu dari kiamat dia mendapatkan cahaya Allah. Makanya dari rumah menuju masjid doa, minta doa. Doa apa? Doa cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, beri hatiku bercahaya, lisanku bercahaya, pandanganku bercahaya, depanku bercahaya, telingaku bercahaya, depanku, belakangku, atasku, bawahku. Minta cahaya kepada Allah. Nah, kata Nabi, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam gelap menuju masjid, bagi mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dikala tidak ada cahaya kecuali cahaya Allah dari kiamat, maka orang datang ke masjid, dia mendapatkan cahaya Allah. Nah, di dunia saja tiba-tiba padam listrik di mana-mana, kita cari cahaya, senter, api. Nah, tapi apa? Begitu hidup lagi, kita lupa. Nah, dari kiamat, apa cahaya itu? Orang yang mendatangi ke masjid untuk sholat berjamaah, nah, dia mendapatkan cahaya Allah nanti dari kiamat.
1: Janganlah jangan kau coba-coba.
0: Nah, begitu juga ketika kita datang untuk sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, apa fadilahnya? Diriwayatkan dari Utsman bin Affan berkata, aku pernah mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah ia telah sholat malam, ya, telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah ia telah sholat pada sepanjang malam. Man sholat isya fi jamaah faka'annama qama nisful lailah. Wa man sholat subuh fi jamaah faka'annama sholat laili kullahu. Inilah dalilnya, makanya bersegeralah subuh isya berjamaah. Pahalanya setengah malam. Subuh berjamaah, pahalanya sepanjang malam. Sanggup sholat sepanjang malam. secara fisik gak sanggup. Nah, pahalanya dapat kalau kita datang subuh berjamaah. Nah, sekarang bagaimana dengan masjid-masjid kita, musola-musola kita? Bagaimana keadaan isya berjamaahnya, subuh berjamaahnya? Apakah sama ramainya dengan sholat Jumat ya? Nah, kalau Jumat kan ramai betul, kena amalan sepekan ya. Kita buka. Assalamualaikum, masih dalam kajian pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini, kepada kita kaum muslimin ini. Hadis Nabi tentang sholat ya. Nah, termasuk pesan tentang sholat ini.
2: Ya Nabi salam.
0: Dari Ubay bin Ka'ab berkata, suatu hari Rasulullah mengerjakan sholat subuh bersama kami. Lalu beliau bertanya, apakah si polan hadir? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Beliau kembali bertanya, apakah si polan hadir? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, sesungguhnya dua sholat ini, subuh dan isya, adalah sholat yang paling berat bagi orang munafik. Seandainya kalian mengetahui apa yang terdapat pada keduanya, niscaya kalian akan mendatanginya walaupun dengan merangkak, sehingga sab pertama adalah seperti sab para malaikat. Seandainya kalian mengetahui keutamaan dari sab pertama, niscaya kalian akan berlomba menyambutnya. Sesungguhnya sholat seseorang yang berjamaah dengan satu orang lebih baik daripada sholat sendirian. Dan sholat bersama dua orang jamaah adalah lebih baik daripada sholat bersama satu orang jamaah. Dan semakin banyak jamaahnya, maka ia semakin dicintai oleh Allah. Nah, hadis ini Imam Muslim meriwayatkan. Jadi di zaman Nabi, menandakan orang itu munafik atau tidak, lihat sholat subuhnya. Makanya sering di awal saya katakan, sholat yang paling berat bagi Nabi, sholat isya dan sholat subuh. Lihat sholat subuhnya, isanya. Kalau ternyata sholat isya gak ada di masjid, gak ada di sholat subuh gak ada di masjid, nah di zaman dulu ya. Nah, kata Nabi, apakah si polan hadir? Ini ya, suatu hari Rasulullah itu mengerjakan sholat subuh bersama kami, kata Ubay bin Ka'ab. Apakah si polan hadir? Tidak ya. Apakah si polan hadir? Tidak ya Rasulullah. Nah, lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya dua sholat ini, subuh dan isya, adalah sholat yang paling berat bagi orang munafik. Kalau ayat di sini sampai ke telinga kita ya, selamat ya. Bagaimana kondisi sholat subuh kita? Oh, banyak orang sholat subuh ke masjid, bahkan enggak sholat subuh. Nah, dicap, kalau dia dulu dicap sebagai orang munafik ya.
2: Ya Rasul.
0: Islamnya kadang kita menyaksikan juga, kenapa? Banyak alasan kenapa masjidnya kosong, subuhnya kosong, padahal masyarakatnya ribuan ya, banyaknya. Banyak penyebabnya. Mungkin ya bagi BKM masjid ini coba introspeksi diri juga ya, yang mengatur, yang mengelola masjid ya. Tapi kalau pengelolaannya bagus, di masjid itu nyaman ya, apa namanya? Fasilitasnya lengkap, orang pun datang tenang, ya. Itu orang mencari masjid itu. Nah, kadang saya tanya, kenapa ya masjid kami besar di sana, tapi kok kosong isinya? Nah, jadi interpretasi. Tapi yang jelas dulu ya tidak pernah melihat masjid, tapi apa? Nabi mencap kalau dia enggak hadir salat subuh, enggak hadir salat isya, nah, predikat munafik bagi dirinya. Makanya sahabat itu semuanya berlomba-lomba ditanya Nabi, takut ditanya Nabi ya. Si polan mana? Tidak ada ya Rasulullah. Nah, lapor. Oh, dia sakit. Nah. Jadi oh, dia keluar kota. Itu lain alasan ya. Oh, dia kena ada keperluan di sesuatu enggak hadir. Nah. Jadi begitu. Jadi ini penting juga dalam hidupkan berjamaah. Nah, berjamaah. Jadi berjamaah itu bukan hanya di masjid. Di luar jamaah juga lakukan. Nah, jadi dan kehadiran itu ya di masjid, tahu kita. Jadi ngabsennya, kalau harus ada absennya, lihat, oh si polan ini hadirin sholat subuh. Nah, ini orang bertakwa ini. Nah, ini orang mukmin yang benarnya. Oh, enggak hadir ini. Sudah berapa kali? Kemana dia? Oh, dia keluar kota. Oh, berarti dia kenal kota. Oh, mana? Oh, dia enggak hadir. Ya. Jadi di zaman Nabi, di absennya di waktu subuh dan sholat isya ya. Kalau hari ini terjadi, selamanya, ya, mana imam mengatakan, mana si polan? Lapor, Pak Imam, dia lagi keluar kota, berarti luar kota. Urusan apa? Urusan bisnis, urusan keluarga, silaturahmi. Mana dia? Oh, enggak datang. Nampak saya Pak Imamnya, dia di pasar. Tapi kenapa? Oh, rupanya diteliti, ada hatinya sangkut, sakit hati dengan jamaah lain yang membuat dia malas datang. Nah, ini penting diingat. Ini jadi hidup berjamaah itu bukan hanya waktu sholat saja. Di luar sholat juga kita perhatikan ya jamaah kita itu. Oh, dia enggak ada kena sakit, jenguk dia. Oh, dia enggak hadir kenapa? Kena hatinya tersinggung, jenguk juga, ajak kembali sholat berjamaah. Nah, jadi begitu, lihat bagaimana Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Nah, tidak pandang rupa, tidak pandang pangkat jabatan, karena Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor di atas kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 0811-648-1048 kita buka. Pesan dan wasiat Nabi tentang sholat ini sedang kita sampaikan.

0811-648-1048 kita buka. Masih ada waktu kita, masih panjang ini hingga jam 7 kurang ya. Jadi hadir Mutiara Subuh ini sudah sejak 1 September 2008 ya. Sekarang sudah 17 September ya. Nah, berarti sudah hampir sudah 18 tahun ini Mutiara Subuh ini hadir. Sejak 2008 sekarang 2026 ya. Nah, 1 September 2008 kita mulai. Sekarang sudah 18 September 2026 ya. Baik, kita lanjut selanjutnya pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini tentang pesan tentang sholat. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, apabila manusia membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauh dan menangis seraya berkata, celaka aku. Manusia diperintahkan untuk bersujud, lalu mereka bersujud, maka baginya sorga. Sedangkan aku disuruh bersujud, namun aku menolak, sehingga aku mendapatkan neraka. Imam Muslim meriwayatkan. Nah, makanya kalau hafal imamnya, hari Jumat seperti ini, sujud sajadah lah. Sujud tilawah maksudnya. Ketika membaca ayat sajadah, ya ayat sujud, maka sujudlah. Nah, sujud tilawah ya. Nah, apa rahasianya ini? Apabila manusia membaca ayat sajadah kata Rasulullah lalu dia bersujud, maka setan akan menjauh dan menangis seraya berkata, celaka aku, kata setan. Manusia diperintahkan untuk bersujud lalu dia bersujud, baginya surga. Sedangkan aku bersujud ya, disuruh bersujud, namun aku tidak menanamku menolaknya sehingga aku mendapatkan neraka. Jadi ketika kita mendengar ayat sajadah atau kita membacanya dalam sholat, maka sujud tilawahlah. Dari Imran bin Husain berkata, suatu kali aku menderita sakit wasir. Lalu aku bertanya kepada Nabi tentang cara sholat. Maka beliau menjawab, sholatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka lakukan dengan duduk. Jika engkau tidak mampu, maka lakukanlah dengan cara berbaring pada salah satu sisi badan. Ini hadis ya Imam Bukhari meriwayatkan. Ini pelajaran dari kisah Imran bin Husain ini ketika dia kena penyakit wasir ya. Nah, kalau kita enggak bisa salat berdiri, duduk. Enggak bisa duduk, berbaring. Nah, jadi tidak ada tawa-tawa dalam salat. Kalau kita dalam keadaan musafir, jamak dan qasar. Nah, jadi mudah. Jadi jangan sampai kita lalai tentang salat ini. Nah, adanya besok subuh katanya. Oh enggak bisa ya. Besok hari ini 18 hari ini dia enggak salat, hari ini dia enggak salat subuh katanya. Hari ini 18 September 2026, enggak salat subuh dah. Besok sudah tanggal 19. Nah, jadi kalau sudah tinggal salat enggak bisa diganti lagi. Nah, kalau kita sudah berapa lama enggak salat? Sudah 40 tahun, barulah 2 tahun ini saya salat. Nah, bagaimana? Bertaubat kepada Allah karena sudah meninggalkan salat fardu itu. Minta ampun kepada Allah dengan taubat nasuha. Hiduplah dengan menjaga salat.

sangat. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, aku hampir tidak sanggup mengikuti sholat yang dipimpin oleh si Polan, kena bacaannya yang panjang. Maka aku belum pernah melihat Nabi memberi peringatan dalam keadaan lebih marah daripada itu. Beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian telah membuat orang menjauh. Maka barang siapa yang sholat mengimami orang-orang, hendaklah ia meringankan sholatnya. Karena di antara mereka terdapat orang-orang yang sakit, orang lemah, dan orang-orang punya keperluan. Ini hadis Imam Ahmad melihatkan. Jadi begitu juga ketika kita jadi imam, mentang-mentang habis Quran, tancap panjang-panjang dia. Oh jangan begitu. Makanya sebelum angkat takbir kan imam ngadep makmum. Lihat ada gak orang yang sakit? Lihat ada gak anak-anak? Lihat ada gak orang tua? Lihat gak ada orang yang... ringkas saja. Nah, ringkas ya, jangan terlalu ya, tapi tetap tertib ya. Nah, jangan panjang. Kalau ingin berpanjang-panjang sholat sendirian atau memang bagaimana sholat malam namanya? Bagaimana kalau kita malam ini tahajud dengan satu juz namanya? Silakan. Nah, tapi kalau ternyata sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lihat juga keadaan makmum. Jangan kita sur sendiri, ya, sur sendiri apa? Kebetulan dia habis Quran, ditancap gas dia 3 halaman, 4 halaman. Di belakang ada yang sudah payah berdirinya. Nah, akhirnya dia meninggalkan jamaah. Ini enggak bagus ya. Nah, jadi Nabi mengingatkan, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah membuat orang lain menjauh. Maka barang siapa yang sholat mengimami orang-orang, hendaklah mengimami sholatnya, meringankan sholatnya. Karena di antara mereka terdapat orang yang sakit, orang lemah, dan orang yang punya keperluan." Jadi selama ini pesan Nabi kepada kita tentang sholat ya. Baik, kita lanjut lagi. Dari Abu Waqid Al-Lais berkata, Nabi Rasulullah adalah orang yang paling ringan sholatnya saat menjadi imam. Dan namun paling lama sholatnya saat beliau sholat sendiri. Imam Ahmad meriwayatkan. Kadang-kadang terbalik, sholat sendirian tajap-tajap gas, cepat-cepat. Nah, tapi ketika sholat berjamaah, panjang-panjang, jangan-jangan begitu. Nah, atau juga sebaliknya, waktu sholat berjamaah cepat kali, ketika sholat sendirian juga cepat sekali. Nah, jadi jelas ada tumakninahnya. Nah, dan sahabat menyaksikan, kata Abu Waqid Al-Lais ya, Rasulullah itu adalah orang yang paling ringan sholatnya saat menjadi imam, dan namun paling lama sholatnya saat beliau sendiri. Jadi para hafiz Quran yang jadi imam sholat, perhatikan juga lah keadaan makmum. Jangan kita kena sambil tes hafalan katanya. Di belakang ada orang tua, di belakang ada orang sakit, di belakang ada anak-anak, di belakang ada orang mau keperluan. Selesai sholat dia akan urusan bisnisnya, urusan negaranya, urusan banyak hajatan sebagai sholatnya. Karena di antara mereka terdapat orang yang sakit, orang lemah, dan orang yang punya keperluan. Jadi selama ini pesan Nabi kepada kita tentang sholat ya. Baik, kita lanjut lagi. Dari Abu Waqid Al-Lais berkata, Nabi Rasulullah adalah orang yang paling ringan sholatnya saat menjadi imam. Dan namun paling lama sholatnya saat beliau sholat sendiri. Imam Ahmad meriwayatkan. Kadang-kadang terbalik, sholat sendirian tajap-tajap gas, cepat-cepat. Tapi ketika sholat berjamaah, panjang-panjang, jangan-jangan begitu. Nah, atau juga sebaliknya, waktu sholat berjamaah cepat kali, ketika sholat sendirian juga cepat sekali. Nah, jadi jelas ada tumakninahnya. Nah, dan sahabat menyaksikan, kata Abu Waqid Al-Lais ya, Rasulullah itu adalah orang yang paling ringan sholatnya saat menjadi imam, dan namun paling lama sholatnya saat beliau sendiri. Jadi para hafiz Quran yang jadi imam sholat, perhatikan juga lah keadaan makmum. Jangan kita sambil tes hafalan katanya. Di belakang ada orang tua, di belakang ada orang sakit, di belakang ada anak-anak.

jadi imam dan namun paling lama sholatnya saat beliau sendiri. Jadi para hafiz Quran yang jadi imam sholat, perhatikan juga lah keadaan makmum. Jangan kita kena sambil tes hafalan katanya. Di belakang ada orang tua, di belakang ada orang sakit, di belakang ada anak-anak, di belakang ada orang mau keperluan. Selesai sholat dia akan urusan bisnisnya, urusan negaranya, banyak hajatan sebagainya ya. Jadi ringkaskan, sederhana, ringankan. Tapi kalau memang ingin berlama-lama, sholat sendirian lah. Ya, ingin saya coba surat Al-Baqarah sampai tamat, bawa sholat sendirian. Nah, ingin sholat Al-Ibrah sampai tamat, silakan. Nah, tapi kalau sholat berjamaah, ringankan, kata Rasulullah. Istirahat, masih ada waktu kita 10 menit lagi nih. Saya ingin mendengarkan interaktif dari Anda ya. Masih panjang ini kajian kita, pesan Nabi tentang sholat ini. Nah, panjang ya, disampaikan kepada kita. Dari Aisyah berkata, Nabi melaksanakan sholat malam sehingga kedua telapak kaki yang menjadi bengkak-bengkak. Nah, dalam misalnya Nabi melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau pecah-pecah, maka aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini? Padahal dosa-dosamu yang dahulu dan yang akan datang sudah telah diampuni Allah. Kata Nabi, tidak inginkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis Imam Bukhari. Jadi kalau cerita sholat panjang-panjang, Rasulullah sholat malamnya panjang sampai bengkak kakinya, kata Ibu Aisyah. Nah, padahal dosa Nabi sudah diampunkan. Apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura? Tidak inginkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi begitu Isra'unia, ya. Jadi dalam sholat pun ada juga ada juga etikanya. Nah, ketika Anda sholat berjamaah ada juga etikanya. Imam sebagai imam, sebagai makmum. Nah, jangan pula begitu tanda siapa imamnya, si Polan. Oh panjang ini, pindah masjid lah. Enggak begitu, ya. Ringan. Walaupun Anda itu hafiz Quran, ya ringankan. Silakan pilih-pilih ya, namanya apa Quran silakan, tapi lihat juga kondisi makmum ketika sholat berjamaah. Dari Abdullah ibnu Mas'ud berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah lalu beliau memanjangkan sholatnya sehingga aku berkeinginan untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Ia berkata, ditanyakan kepadanya, apa yang hendak engkau lakukan? Ia menjawab, aku berniat untuk duduk meninggalkan beliau sholat sendiri. Jadi ya, sahabat ingin sholat sama Nabi. Ya, biasanya Nabi sholat malam tuh ya. Nah, saking panjangnya, dalam riwayat ya, sholat malam Nabi itu rokat pertamanya Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai tamat. Ali Imran sampai tamat, An-Nisa sampai tamat. Satu rokat itu. Nah, itu pula yang mau diikuti para sahabatnya. Sampai-sampai dia berniat untuk meninggalkan Nabi dalam sholat itu ya. Diriwayatkan dari Jabir berkata, Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian telah menunaikan sholat di masjid, hendaklah ia mengerjakan sebagian sholatnya di rumahnya. Karena sesungguhnya Allah akan menjadikan kebaikan di dalam rumahnya dari sholat itu. Imam Muslim meriwayatkan. Makanya kita harus adil juga dengan rumah kita itu. Ya, ada sholat sunnah di situ. Tahajud, witir, qobliyah ba'diyah, sholat sunnah. Sholat sunnah wudu dan sebagainya ya. Nah, di rumah, di masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, jadi ada bagian fardunya di masjid, di musola, ada bagian sholat sunnahnya di rumah. Supaya apa? Kata Nabi, karena sesungguhnya Allah akan menjadikan kebaikan di dalam rumahnya dari sholat itu. Dari Jabir bin Abdullah berkata, aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya di waktu malam, terdapat satu saat yang tidaklah seorang muslim mendapati saat itu. Lalu ia memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhiratnya, melainkan Allah akan memperkenankannya baginya, dan itu terjadi pada setiap malam. Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi sholat bangun malam, tahajud di rumah ya, berzikir, berdoa. Nah, kebaikan rumah itu akan dapat ya, nah, doa pun didengar Allah. Nah, inilah istimewanya kalau kita sholat. Nah, bagaimana sholat enggak? Berdoa ya. Nah, bagaimana itu? Nah, juga tidak benar. Sholat dulu, setelah sholat zikir, setelah itu berdoa. Ya, nah, inilah pesan Nabi kepada kita tentang sholat itu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang

Salat malam. Maka Nabi menjawab, salat malam itu dua rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu subuh, maka hendaklah ia salat satu rakaat sebagai witir bagi orang yang salat yang telah ia kerjakan sebelumnya. Mamanya Anda ingin salat malam. Rupanya 5 menit lagi mau subuh. Ya witir saja satu rakaat. Nah, kalau masih ada waktu, panjang-panjang 2 2 2 2 2 1 atau 4 4 3, ya. Nah, jadi 11 rakaat ya. Nah, tunaikan itu salat malam. Jadi ada waktu kita untuk bermunajat kepada Allah dalam salat. Nah, saya katanya saya hanya mampu salat tahajudnya 2 rakaat. Boleh. Saya hanya tahajudnya 4 rakaat. Silahkan. Saya mampunya cuma tahajud 8 rakaat, 1 witir. Boleh. Saya cuma witir saja menjelang tidur. Boleh. Saya hanya witir saja menjelang subuh. Juga boleh. Saya enggak tahajud, enggak witir. Juga boleh. Nah, tapi rugi. Itu kan tanda hamba yang bersyukur. Jadi sama niat. Tapi jangan pula, saya enggak salat subuh. Oh, tidak boleh. Kenapa? Itu wajib. Nah, jadi subuh, zuhur, asar, maghrib bisa. Jam wajib kita dengan Allah. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari berkata, Nabi bersabda, setiap pagi dari persendian masing-masing kalian ada sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semuanya itu tercukupi dengan 2 rakaat duha. Ini hadis ya, Imam Muslim meriwayatkan. Berarti apa? Setiap pribadi kita punya kewajiban sedekah. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara pagi-pagi sholat duha lah, minimal 2 rakaat. Oh, saya enggak ada uang untuk bersedekah. Ada cara lain. Dengan apa? Dengan sholat sunnah, termasuk menyuruh orang berbuat baik itu sedekah, melarang berbuat jahat itu juga sedekah. Tahmid, takbir, tahmid, tahlil itu juga kita ucapkan sedekah. Contohnya istilahnya, subhanallah. Itu kan ucapan tasbih itu. Itu sedekah tuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu juga sedekah. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Itu juga sedekah. Yuk kita sholat. Itu juga sedekah. Jangan melakukan dosa itu. Nah, melarang orang berbuat. Itu juga sedekah. Nah, itu semua bisa tercukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Oh, saya sanggup 4 rakaat. Boleh. Saya sanggup 8 rakaat. Silahkan. Nah, saya enggak sempat sholat duha. Nah, kapan lagi? Selanjutnya para penyintas cara mentara sebut di mana mendengarkan cara ini ya. Masih dalam kajian kita pesan Nabi kepada umat ini. Nah, hari ini hari Jumat ya. Nah, ada lagi pesan Nabi tentang Jumat ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi berbicara tentang hari Jumat. Kata Nabi, pada hari Jumat itu ada satu saat yang tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan sholat dan berdoa, meminta sesuatu kepada Allah tepat pada saat itu, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikit waktu tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi hari-hari Jumat seperti ini, perbanyaklah ya sholat, perbanyaklah zikir, perbanyaklah berselawat kepada Nabi. Selamatnya para penyintas acara mentara sebut, inilah kajian kita hari ini ya. Nah, pesan Nabi kepada umat bagian ke-10 nih ya, tentang pesan tentang sholat. Insya Allah besok kita sambung kajiannya. Bagaimana pesan-pesan Nabi yang lain, termasuk tentang Jumat ya. Nah, pada kita untuk menunaikan sholat Jumat bagi laki-laki yang sudah balik. Inilah kajian kita hari ini. Selamatnya. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan. Sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.